Lajeng bisa dawuh nek masalah barang bondo. Bapak iku njupuk bandane anake sak cukupe boleh. Ibuke njupuk bandane anake sak kebutuhane boleh. Nek masalah njupuk bandane anak, ibu dan ayah sama. Tapi nek masalah bersama, masalah manggon, iku utamakan ibunya daripada ayahnya. Para bapak, penghormatan dateng wong tuwa. Muhammad bin Nu'man niku dawuhaken saking dawuhe kanjeng Nabi sing diriwayataken kali Mambaihaqi. Kanjeng Nabi dawuh man zara qabra abawaihi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba baron. Sapa-sapa wonge sing gelem ziarah kuburane ibu bapake utawa kuburane salah sijine tiap-tiap hari Jumat ku disepuro dosane mbek Gusti Allah. Dadi anak niku nek gelem ziarah kubure ibu bapake utawa salah sijine tiap-tiap dina Jumat disepuro dosane. Ambek Gusti Allah dicatet sebagai orang yang birrul walidain. Per bapak nek sampe ana wong tuwa dilarani ambek anak durung sampe jaluk ngapura wong tuane, wong tuane pecah, iku ya apa carane? Oh bapak kan pirang-pirang terjadi, Pak. Nglarane wong tua urung sempat jaluk ngapura, urung sempat ndak kok seto bapak. Kadang-kadang nangis kepingkel-pingkel leh nangis, kadang sampai semaput-semaput. Apa? Aku durung sempat jaluk ngapura wong tua. Lu barang wis mari pitung dinane kok guyu cekakaan. Ditinggal sedo ibune koyo susah-susah temenan. Tapi durung suwis guyu-guyu cekakaan. Ku carane dos pundi Anas bin Malik. Anas bin Malik iku sing nderek Kanjeng Nabi sampai 10 tahun. Anas bin Malik nggih. Terus Malik niku putane Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik, Malik bin Anas iki mamaliki. Niki Anas bin Malik ndukure nggih. Walau bapak terus Anas itu dua anak mana jenenge Malik. Malik dua anak Anas, Anas dua anak Malik. Iku biasa ke wong Arab untuk niku. Lu Anas bin Malik ku dawuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda layamutu walituhu au ahaduhuma. Wa innahu lahumma la'akun. Bala yazalu yat'ulahuma bayasafirulahuma hatta yaktuballahu baron. Ini ada seorang hamba menyakiti hati ini wong tua. Mboiku ibu, mboiku bapak. Akhir ibu bapak iku sedo. Menyakiti hati ini bapak, menyakiti hati ini ibu. Ku banjur bapak e utawa ibu e sedo. Iku leh nebus dosane piye. Leh nebus dosane piye. Nglarani atine bapak. Durung jaluk ngapura bapak e sedo. Nglarani atine ibu e. Durung sempat jaluk ngapura ibu ne sedo. Iku carane jaluk ngapura piye. Kanjeng Nabi dawuh. Ini harus terus menerus mendoakan ibu bapaknya, memohonkan ampun ibu bapaknya. Kudu terus menerus.
dungakno ibu bapake. Terus menerus jalukno ngapura ibu bapake. Engko wong iki dicatat Gusti Allah orang yang birrul walidain. Pariplan bar bapak Abi Usaid radhiyallahu taala qala kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a rasulun minal ansar faqala ya Rasulullah hal baqiya min biri walidayya min ba'di mautihima syai'un abaru huma bihi qala na'am as-salatu alaihima bal istighfaru lahuma ba ingfadu ahdihima ba'dahuma ba ikramu sadiqihima ba silatur rahim alatilatu salu ila bihima fahadhal ladhi baqiya alaika. Abi Usaid niki dawuh suatu saat aku lungguh-lungguh di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki dari sahabat Ansor. Laki-laki datang perlu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah. Nek ibu bapak kula mun pecah. Nopo tasih enten ya Rasul carane birrul walidain sing badhe kula lampahi. Nopo sih enten? Nggih. Nek pun sedo niku lho. Apa sih enten birrul walidain? Terus Kanjeng Nabi dawuh na'am ya as-shalatu alaihima dungakno. Dungakno ibu bapakmu dungakno. Mane para bapak kula damel tradisi teng pondok Muhibbin nek mun bar wiridan wari wiridan terus mesti hadiah Fatihah maca kulhu maca falak nas dihadiahkan teng ibu bapake setiap habis sembahyang teng riki nggih udah wae kaya Nabi ndongakno bak istighfar lahumma jaluk nang ngapura ibu bapakmu ya iku dungakno. Ibu bapakmu jaluk nang ngapura. Nomor loro melaksanakan janji-janji ibu bapakmu. Nek biyen ibumu janji-janji ning wong iku laksanakno. Biyen bapake janji urung ya, urung sempat melaksanakan kemudian seto awakmu sing laksanakno. Banjur memuliakan teman-teman ibu bapakmu. Ibu bapakmu ku duwe teman biyen mulyakno. Banjur silaturahim ning gone wong sing biasane disilaturahim ibu bapakmu. Di silaturahim ning gone wong sing biasa disilaturahim ibu bapake. Kanjeng Nabi dawuh, "Yo kari iki carane birrul walidain." Para bapak Dinun Al-Misri dawuh. Nggih. Dinun Al-Misri seorang wali Mesir piyambake dawuh. Ana perkara telu tanda-tandane berbuat baik. Ana perkara telu tanda-tandane berbuat baik. Niku para bapak kelontarkan amal solihah yang berhubungan dengan sesama manusia hablum minannas. Biru waliden bihusni tu'atilahuma walaini janahi babadril mal. Tanda-tandane birrul walidain. Birrul walidain. Ku tanda-tandane birrul walidain. Iku nomor siji. Mentaati
hati yang sebaik-baiknya terhadap ibu bapak. Mentaati yang sebaik-baiknya terhadap ibu bapak. Para bapak, para ibu, pirang-pirang wali sing dhisik niku diangkat dadi wali sebab bir walidin kaya wis Al-Qur'ani dan lain-lain. Nomor loro, lainul janah, lemah lembut terhadap orang tua. Lemah lembut terhadap orang tua. Nomor telu, wa badlul mali, belanjani wong tua. Ditanda-tandane bir waliden, iku nomor siji, mentaati yang sebaik-baiknya terhadap kedua orang tua. Kedua, lemah lembut di hadapan orang tua. Ketiga, memberi belanja. Belanja nih wong tua. Nomor loro, wa birul walati bihusni takdib lahu wa dilalati alal khair. Tanda-tandane gawe bagus ning anak. Wong tua niku nggih wajib gawe bagus ning anak. Nek anak niku wajib gawe bagus ning wong tua, wong tua niku nggih wajib gawe bagus ning anak. Carane wong tua gawe bagus wong anakku ya napa? Nomor siji, bagusi tata kramane anak. Para bapak, anakku toto kramane dibimbing. Toto kramane dibimbing, mulane ning omah aja sok guneman elek, ndak diterokno anak. Ning omah aja sok tinggal jamaah, ndak ditiru anak. Ning omah aja sok tukaran ambek bojone, ndak ditiru anak. Mulangi toto kramo. Lain totokku harus ada ajaan, harus ada tuntunan, harus ada bimbingan. Nomor loro, memberikan petunjuk kepada perbuatan yang baik. Diberi petunjuk, dilatih. Ini anak mengemis, jaluk-jaluk, apa sama sentak? Ojo, ojo sama sentak. Gua akhirnya anak sampe nyentaki wong larat. Nyentaki wong jaluk. Nono wong jaluk, anak sampean weno duit 5.000. Nak, kangge napa Bu? Weno iko ya. Dilatih. Nek perlu nek sing weno anak weno 50.000. 50.000 longno iko. Ya. Anu nak, wong iko celukun ya nak ya, celukun ya. Kokon lungguh ning kene. Yo gawekno sego ya. Ada no piring, weno iwak pitik iku weno iko ya. Iku jenenge memberi petunjuk. Bocah niki mboten kena dikongkon tok para bapak. Iku kudu dituntun. Dituntun, diberi petunjuk yang baik. Nah, iki kewajibane wong tuwa nggih. Niku nek dibentangno kathah. Sing nomor telu, nek gawe bagus ning kabeh menungsa nggih. Ku tanda-tandane apa? Siji tolak kotul wajib. Nek ambek tonggo sing ngajar praupane. Gunemane sing apik sing nyenengno. Aja petuk tonggo kembesengut ngono. Wis rupane ireng peteng pisan, betutut wae. Wis cilik-cilik mlayu kabeh. Bakhusul usrati lan bagusi pergaulan. Caranya berbuat bagus pada masyarakat. Ajar praupane bagus pergaulane. Bagus pergaulane ku nek dibentangno niku nggih panjang. Oh niku lek ngaji sampai jam 11 seperempat. Jadi kapan hikmanku pendek penjelasane malah dawa. Nggih semanten mawon mugi-mugi paring ilmu sing manfaat. Kula baleni cekak

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya rabbal alamin.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak
0: bersama
1: tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
5: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112

0: 2 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jadi kan nih?
2: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
1: Main apa?
3: Jangan bisa mainan.
1: Gak bisa bermain dan bermain.
2: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
1: Ya udah.

0: Oi, lo mio, capek nih.
1: Oh, sayang, segitu aja capek.
2: Gimana, Gil? Asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
2: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
4: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300 gram per hari.

serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama Radio, KPK, Berantas Korupsi. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
3: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Sur ceke ceke cek, sur ceke ceke cek,
6: dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri.
4: Jangan Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
3: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qoyyim.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
3: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
5: Radio Suara Jombang.

0: program Break in Time, mitra Radio Suara Jemaah FM yang Anda dengarkan saat ini. Dan bisa Anda ikuti terus setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Makanya untuk Anda semuanya, jangan lupa untuk selalu pantau di channel 104.1 FM Radio Suara Jombang. Saya ajak kembali menikmati deretan komposisi bagus berikut ini.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius, seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Mitra Radio Sarjuma FM. Anda saat ini masih bersama program Break in Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/ atau garis miring ID.

Jombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua. Kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten ge?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frankl berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
3: Radio Suara Jombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Terima kasih Jombang. Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jahe. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat.

0: masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa jutaan warga Singapura pindah ke kota Batam akibat melemahnya ekonomi Singapura, disertai kondisi Singapura yang diambang bangkrut OTW jadi kota hantu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci jutaan rakyat Singapura pindah ke Batam, hasilnya tidak ada informasi yang ditemukan untuk membenarkan klaim. Mengutip artikel dari tempo.co yang berjudul judul Turis Singapura dan Malaysia Belanja ke Batam yang diunggah pada Selasa 20 Januari 2026. Artikel tersebut menjelaskan bahwa kunjungan wisatawan asal Singapura dan Malaysia ke Batam mengalami peningkatan signifikan, terutama untuk kegiatan belanja dan wisata singkat. Selain itu, batampost.co.id juga melansir sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke kota Batam menembus 1.600.000 kunjungan. Jadi bukan jutaan warga Singapura yang pindah menetap, melainkan terjadi lonjakan kunjungan wisatawan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten.
7: khusus dinten minggu, jam kali wala siang, ngantos tiga sonten. Sepindah malih wonten setunggal atus kawan koma setunggal, Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem tur tentrem.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
4: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
3: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
4: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
3: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
4: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
3: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
4: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
3: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
5: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
6: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda apa jadinya saat seseorang tergila-gila pada sesuatu? Pasti mereka akan melakukan segalanya demi memenuhi keinginan tersebut. Sayangnya, pria ini memilih melakukan korupsi demi memenuhi hobinya. Direktur keuangan di Manchester, Inggris, Ferrymont, menggunakan uang perusahaannya hingga 7 miliar rupiah untuk memelihara kucing. Hal itu ia lakukan dengan cara mengambil uang dari perusahaan tempatnya bekerja, bahkan termasuk uang yang seharusnya digunakan untuk sumbangan amal. Sebagai direktur keuangan, Ferrymont dengan mudah menandatangani berbagai dokumen amal sekaligus menggelapkan dana tersebut. Atas perbuatannya, Ferrymont dituntut penjara selama 4 tahun dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsinya.
2: Bersama KPK, berantas
0: suara
2: korupsi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Setunggal atus kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM ingkang panjenengan midhangetaken siang mriko nggih mriku wonten adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem ingkang muteraken lelagon-lelagon Jawi campur sarian ingkang sak mangke sinambi aktivitas, ingkang sak mangke ngasu saliro, utawi ingkang sak mangke wonten perjalanan, mugi-mugi kemawon, lelagon-lelagon ingkang sampun sumadio meriko saged nambahi endahing suasana. Monggo lo konco-konco, meriko sampun sumadio lelagon-lelagon saking adicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting. Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usia.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra
0: Radio Suara Jombang. Assalamualaikum.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100 kawan koma setunggal Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang.
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinter nggih.
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama program Dangdut Asik Suara Jombang sore hari ini. Saya Ari Suara Jombang, mitra masih bertugas untuk Anda sampai nanti usai jelang pukul 5 sore. Saya akan manjakan Anda dengan deretan lagu-lagu dangdut konvensional yang pernah hits di eranya. Jadi jangan khawatir, ruang dengar Anda semakin lebih oke lah kalau sore seperti ini dengan mendengarkan Dangdut Asik Suara Jombang. Yang biasa mendengarkan dari kawasan Jombang Kota saja, semuanya saja tanpa terkecuali saya ucapkan selamat sore bagi Anda yang ada di kawasan pinggiran Jombang ya, yang ada di sisi sebelah selatan, Ngoro dan sekitarnya, Wonosalam, Bareng, Mojowarno begitu ya, termasuk Anda yang ada di kawasan Mojoagung dan sekitarnya, yang ada di kawasan Peloso, yang ada di kawasan Kabuh juga, yang ada di kawasan Bandar Kedung Mulyo Perak, dan saat ini Anda pun yang sedang mendengarkan dari kawasan Nganjuk Kertosono, kemudian yang ada di kawasan perbatasan Kediri dengan Blitar, yang ada di kawasan Mojokerto, semuanya saja tanpa terkecuali. Matur suwun dan pastikan tetap bersama program Dangdut Asik Suara Jombang. Saya akan ajak kembali menikmati deretan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama Ari Suara Jombang di program.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Selamat sore, Mitra Radio Suara Jombang FM yang ikutan bergabung, monggo. Saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bisa masuk di nomor telepon yang sudah saya sediakan, WA juga bisa, Mitra ya. Ini Mr. Bram sudah kirim WA. Mas Ari, nanti bingkisan rindu boleh diklikkan. Salam buat fans semua suara Jombang FM. Oke. Yang lain Mitra, karena hari ini hari libur ya, untuk 14 Mei 2026. Ini sekali lagi monggo bisa Anda manfaatkan karena hari ini berkaitan dengan memperingati kenaikan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, dan termasuk long weekend Mitra ya, karena besok juga cuti bersama, Sabtu juga ada yang libur, Minggu. Liburnya lengkap ini, 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang lain yang pengen bergabung monggo, Mr. Bram nanti ditunggu lagunya. Dangdut asik suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu setia dengan Radio Suara Jombang FM, Pak Breng, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik, Mas Ari.
4: Sehat ya?
5: Oke. Tunggu tak ya siaran.
4: Lagunya apa, Pak Breng?
5: Ini.
4: Bu Breng, selamat sore.
6: Selamat sore, Mas Ari.
4: Apa kabarnya jenengan? Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Lagunya kalau boleh minta lambal ban ya.
4: Iya. Kok ya enggak bisa dong.
6: Iya,
4: enggak bisa dong. Bukan lagu yang di sini diputarnya jam segini itu lagu yang konvensional, yang asli, yang original. Kalau boleh tambal ban ya semalam itu tambal ban digoyang, jangan sampai keliru ya pokoknya ya. Nggih. Iya. Jadi lagu sing asli dangdut konvensional gitu di sini. Apa ini kira-kira? Monggo. Atau salam dulu Bu, apa apa?
6: Iya, salamnya buat Pak Bram tadi ya. Prayogo.
4: Iya.
6: Terima kasih Bu Wati yang kemarin Mas Ari.
4: Oh iya, hadiahnya sudah diterima.
6: Ya. Terima kasih.
4: Terus
6: ada Mama Titin.
4: Iya, oke.
6: Siapa saudaranya Bu Wawan, Bu Gira. Minta.
4: Iya.
6: Terus ada Mama Yeti. Terus Bapak Sali.
4: Iya.
6: Mas siapa yang di Kepofono itu lho?
4: Ada Mas Gilang.
6: Mas Gilang Dirga
4: dah. Iya, Gilang Dirga.
6: Mas Ari. Ya wes untuk semuanya aja Mas Ari ya.
4: Iya.
6: Oke.
4: Assalamualaikum. Monggo.
6: BL yo.
4: Kenapa?
6: Pokoknya duduk BL.
4: Apa itu BL?
6: Ya, biasa ya Pak Breng.
4: Bojo loro ta? Oh iya, berarti kan enggak dapat izin bojoloro ya.
6: Heeh. Nek gak BL yo TK biasa.
4: Apa TK?
6: Talik utang.
4: Oh, TTK. Heeh,
6: biasanya di jalur langsung
4: itu.
6: Oke. Yang enak aja yang lainnya Mas Ari.
4: Siap.
6: Terima kasih Mas Ari.
4: Monggo-monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Bu Breng, Pak Breng dari kawasan Sumber Mitra sudah bergabung dengan saya. Yang lain, monggo lo. Telepon 8717717. Ada siapa lagi ini? Ada Bu Fitri yang ada di Gubsur. Mas Ari, selamat sore. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Request lagunya Mansyur. Salam buat pendengar Radio Suara Jemaah FM. Oke, nanti ditunggu lagunya. Sambil saya nunggu telepon, barangkali ada yang pengen telepon begitu. Mitra jangan lupa hari Senin itu, Senin pagi atau sekitar menjelang agak siang lah nanti ya. Itu ada rombongan biksu Mitra yang tergabung di peserta Indonesia Walk for Peace. IWFP 2026 yang melintas dari Bali menuju Candi Borobudur nanti Mitra. Dan besok hari Senin direncanakan atau dikabarkan sampai di Jombang Mitra. Nah, sampai di Jombang itu rombongan biksu peserta Indonesia Walk for Peace ini akan diarak ya, artinya akan diterima dari di Jombang sini, kemudian nanti di Ringin Contong. Kalau Anda melintas di Ringin Contong, sekarang ada bendera-bendera, ada negara-negara ASEAN begitu ya yang terlihat di sana. Kemudian di sana kalau tidak salah nanti rencananya juga ada sajian-sajian, artinya persembahan tari dan lain sebagainya. Kita update terus nanti datanya untuk Anda. Insya Allah sekitar jam 12-an begitu dikabarkan rencananya nanti di Ringin Contong, kemudian akan berjalan ke barat menuju ke Kelenteng Hok Leong Kiong. Nah, kabarnya beristirahat di Hok Leong Kiong, kemudian baru besok paginya akan

Brahma Vihara Arama Bali sejak tanggal 9 Mei lalu dijadwalkan tiba di Borobudur 28 Mei mendatang dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak. Ada Romo Wawan Mitra, ini adalah koordinator pendamping perjalanan, menjelaskan, jadi cuaca panas di wilayah Jawa Timur itu menjadi tantangan terberat selama perjalanan berlangsung. Udaranya mencapai 30, suhu udara ini maksudnya ya, mencapai 38 sampai 40 derajat Celcius, membuat panitia harus menyiapkan berbagai langkah antisipasi demi menjaga kondisi fisik peserta tetap stabil. Jadi ada 56 biksu Mitra yang akan berjalan. Dan di Jombang nanti masyarakat Jombang juga bisa menyambut dengan baik Mitra ya, untuk memberikan semangat kepada sekitar 50-an biksu yang membawa misi perdamaian dan menjalani ritual berjalan kaki atau tudong dari Bali menuju Candi Borobudur. Satu komposisi bagus berikut ini Mitra akan saya hadirkan untuk Anda. Ada Yus Yunus dan juga Eri Susan, Bingkisan Rindu. Sore hari ini akan saya hiasi suasana dengar Anda dengan sajian lagu-lagu dangdut konvensional bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Sudah 38 menit lepas dari 3 sore, saya Ari Suara Jombang Mitra, masih bersama Anda. Terima kasih untuk yang tadi sudah bergabung, lagu-lagunya sudah saya putarkan ya. Mansur tadi di request oleh Bu Fitri, saya pilihkan Rembulan Bersinar Lagi. Kemudian Mr. Bram tadi lagunya adalah, apa Mr. Bram tadi? Bingkisan Rindu ya. Kemudian saya ketemu dengan Mbak Sami Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Ari, apa kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya baik. Waalaikumsalam. Dangdut asik suara Jombang FM, mau dong diputarkan lagunya Dasi dan Gincu dari Bang Haji Roma Irama. Salamnya buat semua pendengar setia suara Jombang FM. Teruntuk Mas Ari, saya lalu sehat dan hatur nuhun pisan. Oke, terima kasih banyak. Yang sudah berdering di jalur telepon, sabar dulu. Saya ketemu dengan Mbak Penceng. Mbak Penceng dari kawasan Blimbing request lagunya Aduh Buyung dari Manis Manja Group. Salamnya Mas Ari nanti untuk Mr. Bram dan semua pendengar suara Jombang FM. TKS SLM, oke terima kasih juga. Ada siapa lagi nih? Dangdut asik suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Ada Mama Yeti Oktavia, betul ya?
4: Iya, Mas.
1: Apa kabarnya, Ma?
4: Kabarnya baik, sehat Mas Ari.
1: Sama dong.
4: Mas Ari, kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
1: Oke. Ma, request lagunya apa, silakan.
4: Katakan sayang. Elvi.
1: Anda tahu penyanyinya dari siapa?
4: Elvi Sukaisi.
1: Oke, salamnya.
4: Salamnya. Mama Lia.
1: Oke. Yes.
4: Bunda Wati.
1: Aha.
4: Bupren. Apa yang punya Bram?
1: Yes.
4: Mbak Penceng.
1: Oke.
4: Okay. Tak salami yo. Kapan menikutu nyaur.
1: Oke. Okay. Gak ikhlas kau yoi.
4: Menik nyaur aku Mbak Penceng. Aku sama salami. Ada Mas Alan.
1: Yeah.
4: Ada Pak Jono, Pak Yanto.
1: Oke. Okay.
4: siapa ya? Mak Utami. Ada Bunda Wiwi.
1: Iya.
4: Salamnya semuanya aja Mas Ari.
1: Mama Yeti, terima kasih.
4: Katakan sayang tak tunggu ya.
1: Boleh habis ini diklikkan ya.
4: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Suara Jawa FM dari kawasan Sugihwaras Ngoro. Ada Mama Lia juga. Dan yang ada di sekitar Sugihwaras Ngoro, saya ucapkan selamat sore, selamat mendengarkan. Yang lain, saya tunggu. Katanya Mbak Penceng begini, Mama Yeti. Salam kembali, Mama Yeti. Oke. Ada Bang Haji Roma Irama Mitra dengan Dasi dan Gencu. Langsung saja. Yang hafal sama liriknya boleh ikutan nyanyi sambil beraktivitas. Ada Cak Huda, Cak Jono juga yang sekarang lagi bersemangat, gak tahu jam 4 laut ya. Saya tadi baru cek WA-nya, terima kasih banyak selalu memantau Radio Suara Jemaah FM. Ada Dasi dan Gincu spesial untuk Anda.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
3: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka, mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Ya mitra Radio Suara Jemaah FM, Anda saat ini masih terus bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM mitra, bersama saya Ari Suara Jombang. Jangan lupa ya, insya Allah terjadwal hari Senin dan Selasa, ini nanti ada rombongan biksu peserta Indonesia Walk for Peace 2026 akan melintas di Jombang mitra. Para biksu ini sudah berjalan dari Bali, dari Brahma Vihara Arama Bali sejak tanggal 9 Mei lalu, dan nanti dijadwalkan tiba di Borobudur pada 28 Mei dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak. Lantas kapan lewat Jombang? Direncanakan Senin mitra, Senin siang itu nanti ada penyambutan di Ringin Contong. Kemudian para biksu ini nanti akan melanjutkan perjalanan ke Klenteng Hok Leong Kiong ya. Terus kemudian lanjut ke juga ke Pendopo, kemudian besoknya ya, ini hari Selasa, dari Pendopo kemudian nanti ke Makam Gus Dur, kemudian setelah dari Makam Gus Dur ke Klenteng Hong Sang Kiong Gudo. Ada sekitar 50-an biksu mitra yang berjalan dari Bali ke Borobudur. Ini dari tidak hanya dari Indonesia mitra. Ada dari Thailand, Malaysia, Laos, Singapura, dan Indonesia tentu saja. Yang pengen bergabung silakan. Saya tunggu Anda mitra untuk request komposisi bagus dangdut konvensional. Sudah saya berikan jalur telepon dan juga WA. Ada yang pengen request lagu ini. Assalamualaikum Mas Ari, Pak Nasir. Request lagunya Oplosan. Kalau enggak ada lagu Tidak Semua Laki-Laki. Ini salamnya juga untuk istri tercintanya Mbak Purwanti dan Ayuni yang ada di Jabaran Delanggu. Salam juga dari Mas Misri dan Fajri, selalu monitor terus dangdutan sore dan malam. Oke, terima kasih banyak Pak Nasir ya. Kalau Oplosan ini masuknya goyang dangdut malam Pak, dangdut koplo. Kalau jam-jam segini lagu dangdutnya itu dangdut konvensional alias dangdut lawas yang original kan begitu. Saya sudah siapkan Tidak Semua Laki-Laki, akan saya putarkan. Yang lain mitra, jalur telepon sudah saya buka. Jadi monggo untuk bisa bergabung bersama Dangdut Asik Suara Jombang FM. Kali ini milik dari Mbak Sofi Sudirman mitra, ada Tidak Semua Laki-Laki. Kemudian sebelumnya tadi ada Manis Manja Group, ada Katakan Sayang, dan nanti akan saya sambung dengan komposisi bagus lainnya.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Baik, terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Dangdut Asik Suara Jombang. Bersama saya Ari Suara Jombang, saya akan ajak menikmati deretan lagu-lagu dangdut konvensional yang sangat legend, yang bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 5 sore. Baik, kembali akan saya hadirkan deretan lagu-lagu yang sangat istimewa untuk Anda. Pastikan tetap bersama program Dangdut Asik Suara Jombang FM.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
2: Bersama KPK, Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Ya, terima kasih banyak bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Joma FM. Kita sudah masuk di menit ke 33 lepas dari 4 sore. Saya ketemu dengan Anda yang sudah mengirimkan WA, ada Mbak Suci, Mbak Sami Sunda Group ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas Ari, mau dong request lagunya Dul Sumbang, Rindu Aku Rindu Kamu, lagunya kesukaan Dede Nael. Salamnya untuk semua pendengar Radio Suara Juma FM. Mas Ari, selamat bertugas dan terima kasih saja. Oke, terima kasih juga untuk Anda ya. Yang lain mitra masih terbuka lebar sekali untuk Anda yang pengen bergabung dengan saya. Jadi monggo saja untuk bisa gercep aja request komposisi bagus favorit Anda semuanya. Kita nikmati satu komposisi bagus berikut ini.

Mitra, saatnya saya undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah mendengarkan ya. Selamat berlong weekend. Karena panjang sekali Mitra liburnya, besok libur, kemudian Sabtu pun iya, ditambah Minggu. Gitu kan ya. Ari Suara Jombang pamit. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kalimatul faraji. Kalimatul faraji utawi pira-pira kalimat kajembaran. Nggih, maksude kalimat sing dadekno jembar atine, tenang atine, ayem tentrem atine. Niku kalimat la ilaha illallahul

Rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Iku kalimat niku wau. La ilaha illallahul halimul karim. Lek dimaknani la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud. Illallahu kejaba Allah. Al-Halimu zat kang aris. Al-Karimu zat kang mulya utawa sing maknani loman nggih wonten. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud illallahu kejaba Allah al-aliyu kang maha luhur al-azimu kang maha agung. La ilaha ora ana pangeran kang hak disembah ing dalem wujude iku maujud illallahu kejaba Allah Rabbus samawati rupane pangerane pira-pira langit as-sab'i kang pitu wa rabbul arsy al-karim wa rabbul arsy al-karim wa rabbul arsy lan pangerane arasy al-karim kang mulya rawahu ibnu abid dunya an ibni abbas. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimatul faraji. Kalimat kejembaran, maksudnya kalimat niki nek diwaca. Niku iso ndadekno atine jembar, ndadekno atine ayem, ndadekno atine tentrem. Mergo niki termasuk min kalimatiz zikri. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Eling zikir nang Gusti Allah niku ndadekno niki ati dadi tenang. Kalimatul faraj. Wonten. Dadi sejatosipun kalimah-kalimah thayyibah niku cara hikmahe manfaate niku kathah. Nah, di antara manfaat hikmah ini nggih ndadekno al-faraj, ndadekno tiyang niki bunga iso ngilangno kesusahan. Dadi nek wayahe susah nggih dikathah-kathahno maca kalimat niki. Dadi wayahe tanggal tuwa ngoten nika maca kalimat niki insyaallah telung dina neh. Susahe rada ilang. Mboten-mboten saestu niki nggih. Jadi memang kalimat-kalimat la ilaha illallah ini kalimat sakti. Ini wala la ilaha illallah mawon nge. La ilaha illallah al-halimul karim. Ijek ditambahi al-halimul karim. Wong la ilaha illallah tok niku janin pun luar biasa. Nge. Cuma niki sering kulatur agar. Mergo kalimat la ilaha illallah niku pun umum. Yang bentino diwaca to Bapak Ibu. Nge. Niku koyok-koyok awake dhewe nganggep kalimat sing biasa, padahal niki luar biasa. Anjene niki kalimat biasa, tapi niki luar biasa. Wonten. Buktine napa? Nabi Musa, Pak. Nabi Musa niku nate nyuwun dipun wuruhi Gusti Allah, Gusti, mbok nggih kula niki njenengan wuruhi donga ngoten Gusti. Donga sing spesial, nyuwune niku donga sing spesial, donga sing khusus sing spesial. Karo Gusti Allah niku namung diperintah ngenten, "Eh Musa, awakmu maca la ilaha illallah." Mau ngoten tok? Nabi Musa nggih protes. "Gusti, lah nek mok la ilaha illallah niku lumpun umum." Nggih, tiang-tiang pun biasa muni la ilaha illallah. Kula niku kepengene donga sing spesial, donga sing sekirane wong ora tau krungu, wonten. Nggih. Nek la ilaha illallah kan wong wis kulina krungu. Kula kepengin donga sing rada muter-muter, melungker-melungker wonten, sing wong gak paham wonten. Kira-kira wonten. Kadang niki lek dongane sing kalimate rada aneh-aneh niku kan
Kadang sing ngamin dhewe bingung iki donga apa, ngoten kok wangel kalimate ngoten. Nek Rabbana atina fid dunya hasanah lak wis umum malah dongane arek cilik-cilik, kok dongane arek cilik-cilik niku donga ora karu-karuan niku. Niki salahe awake dhewe niku teng ngriki. Nah, dadi ana kalimat-kalimat sing luar biasa niku dianggep kalimat biasa. Kok kula jenengan Nabi Musa niku Nabi Musa. Diwuruhi Gusti Allah la ilaha illallah niku nganggep la ilaha illallah niku kalimat biasa sampun umum. Kula kepengin kalimat sing mboten biasa ngoten lho Gusti. Akhire malah tambah dijelasno maneh kalih Gusti Allah. He Musa, iki kurang hebate piye la ilaha illallah. Nek awakmu ora percaya, donya sak isine, langit sak isine. Lan donya sak isine niku napa mawon? Yuh ora kenek diitung Bapak Ibu. Nggih. Langit sak isine, isine napa mawon ora kenek diitung. Iku upama ditimbang karo kalimat la ilaha illallah, iku isih abot la ilaha illallah. Loh, berarti kalimat niki kalimat ingkang luar biasa. Wonten wong Nabi Musa mawane nganggepe niku biasa-biasa gara-gara diwaca wong akeh. Apa meneh awake dhewe. Makane sakjane wong donga niki sing kalimat biasa-biasa mawon la ilaha illallah terus napa subhanallah walhamdulillah niku jane kalimat-kalimat sing hebat niku. Ya cuma niku wae lho nggih. Mergo wis kadung kulino diunekno wong akeh. Terus dianggap biasa. Kepengene niku donga sing aneh-aneh, sing wong urung tahu krungu, wong urung tahu maca. Banget. Lah niki rada mending jek nek tambahane niki Bapak Ibu. La ilaha illallahul halimul karim. Mungkin jenenge agek pireng niki ana tambahane al halimul karim. Wong kula nggih nembe pireng niki kok. Agek maca niki wau napa. Terus la ilaha illallahul aliyul azim. Lho ana tambahane al aliyul azim. Biasane lak mau la ilaha illallah ngoten mawon. Nggih. Cek ditambahi maneh la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Wah tambah top niki. Makane niki lek diwaca. Wah hebat niki kekuatane niki. Wonten. Nggih, makane diarani kalimatul faraj. Kalimat kejembaran. Wonten. Nggih, dadi makanya diperintah ngatah-ngatahno zikir diantara zikir niku mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat sing apik. Wonten. Minimal la ilaha illallah niku pun top la ilaha illallah. Wonten. Apa meneh ditambahi al-halimul karim. Jek ditambahi al-aliyul azim. Ijek ditambahi rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Wonten. Lah niku diwaca ping pinten, Pak? Wah, aja takok ping pinten niki. Nggih. Pokoke diwaca sing akeh ngoten mawon. Nggih. Dadi insyaallah anger lesan niku dikulinakno maca la ilaha illallah, la ilaha illallah, pemeneh ditambahi al-halimul kalim, al-halimul karim nggih. Iso dadi niki kejembarane ati, atine iso dadi tenang. Ngoten nggih. Dadi wuruane Kanjeng Nabi niki untuk mengobati hati ben ati niki mboten galo, ben ati niki mboten kacau niki lesan dikulinakno zikir nyebut la ilaha illallahu al-halimul karim. Sak piturute sampe wa rabbul arsyil karim. Wonten. Wonten malih kalimat niku sing nek niki lak biasa, niki malah wenteng malih kalimate niki. Nggih, kalimat sing ngwenteng-teng, kalimatani khafifatani lah niki. Kalimatani utawi kalimat loro. Khafifatani kang enteng karone. Dadi khafifah niku enteng. Ngoten. Dadi nek khafifatani enteng loro, ngoten. Nggih. Dadi gubernur Jawa Timur niku lak khafifah to nggih? Enteng. Wong khafifah niku maknane enteng. Ringan.
Jadi ono kalimat loro sing khafifatani, sing enteng karone alal lisani ing atase lesan. Jadi nek lesan ku enteng. Maksudnya ngucapnone niku gampang Bapak Ibu. Nggih. Nek sing dhuwur mau kan sik rada angel. La ilaha illallahu rabbus samawati sabi wa rabbul arsyil karim. Sik rada bulet, kadang kulak-kualik. Mantap. Lah niki digolekno kalimat sing enteng teng lesan niki. Tapi walaupun niku enteng alal lisan, sakilatani fil mizan, sakilatani kang abot karone fil mizani ing dalem timbangan amal. Wonten kalimat enteng tapi ternyata nanggone timbangan amal niku berbobot. Wonten nggih. Ya biasanya itu nek berbobot kan gih, wabot nanti. Tapi ini mboten, kalimat enteng tapi ternyata nilainya berat. Mboten ngoten to, habibatani kang nyenengake karone ilar rohmani marang Gusti Allah sing Maha Rahman. Jadi kalimat loro niki gih, enteng nanggone lesan, terus abot nanggone mizan, nyenengno nanggone Ar-Rahman. Gusti Allah niku seneng kali kalimat loro niki. Napa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi maha suci Allah wa bihamdihi lan kelawan muji Allah. Subhanallah maha suci Allah al-azimi kang agung. Rawahu asy-Syaikhani. Lah niki nggih kalimat-kalimat sing biasa diunekno awake dhewe tandilan ngoten niku lak niki biasane. Nggih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ijek ditambahi maneh subhanallah adada ma khalaqallah. Nggih. Subhanallah adada ma khalaqallah, sebanyak ciptaan Allah. Jadi niki ora usah diwaca ping pira ngoten subhanallah saakee makhluke Gusti Allah. Makhluke Gusti Allah teng donya niku pirang juta. Wah, ora kena diitung Bapak Ibu. Dadi jenengan maca subhanallah sepisan tok, tapi ada dama khalaqallah sebanyak hitungan ciptaane Gusti Gusti Allah. Dadi ora usah ndruwe mimil subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah. Lah iso meniren temenan niki mangke. Cukup ditambahin niki ada dama khalaqallah sebanyak ciptaane Gusti Gusti Allah. Lah menene kon ngakeh-ngakehno lek zikir nanggone Gusti Gusti Allah. Wonten. Dadi niki kalimat-kalimat sing sawangane niki sepele-sepele, kalimat sing biasa-biasa, tetapi ternyata kalimat ini luar biasa. Wonten. Malah ana sing digabung ning kok nggih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nek digabung kabeh ning ya subhanallah, ya walhamdulillah, ya la ilaha illallah, ya Allahu akbar, ya la haula wala quwata illa billah. Niki kalimat-kalimat hebat niki. Wonten nggih. Jadi niku cara ditimbang nggih niku emang memberatkan timbangan amal. Wong la ilaha illallah mawon ditimbang karo donya sak isine niku abot kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah terus wonten pertanyaan ngeten Bapak Ibu. Niku napa anjene nggih kedah diucapaken upami mboten diucapno wonten ditulis wonten mawon ngen dos pundi. Jadi ditulis nanggone buku napa ditulis nanggone banner terus ditemplekno nanggone omahe. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wonten. Niku lek ditulis tok terus ditemplekno tenggene ruang tamu wonten wonten tulisane kaligrafi subhanallah. Terus niki wau la ilaha illallahul halimul karim ngoten. Niku yok napa? Napa nggih sami mawon ngoten.
ora-orane niku nek ditulis terus ditemplekno nanggone dinding, nanggone ruang tamu, nanggone ruang khusus, itu setidaknya menjadi pengingat Bapak Ibu. Wonten. Ancene yo sing ana fadilahe niku diucapno. Diucapno Bapak Ibu. Wonten. Lah nek mau ditulis tok nggih. Ya durung oleh fadilah. Kudune memang diucapno. Wonten. Dadi memang niki lisanan zakira, lesane niku damel dzikir. Cuma kadang-kadang uang niku sok lali. Nah, sebagai pengingat niku kadang perlu ditulis, ditemplekno nanggone tembok, ditemplekno nanggone ruangan. Dadi kok kapan maca mlebu ketok tulisan niku kan ora-orane nggih, atine niku terdetak. Iso maca la ilaha illallah, iso maca subhanallah. Mergo ana tulisan. Makanya semua itu kan berawal dari pandangan Bapak Ibu. Nah, saya izin di ruangan ini jenengan template gambale artis-artis nonton. Begitu melebu ruangan jebret terus ketok artis, terus pikirannya yang belayar tekan dinti. Lah nek mlebu ruangan jebret terus ana tulisan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya langsung eling Gusti Allah. Jadi tulisan-tulisan ngoten niku memang tujuannya nggih untuk mengingatkan, untuk memotivasi. Wonten. Makane nggih mboten napa-napa, sae-sae mawon. Wong niku malah untuk mengingatkan, tadzkirah. Wong niku anjene panggonan lali. Wonten. Wonge apa jare sing didelok? Dene sing kulino sing dideloki tulisan-tulisan ngeten niki nggih insyaallah ya selalu eling, eling terus. Wonten. Cuma wonten Bapak Ibu nggih, tulisan sing wong niku wonten nggih, dengan tulisan itu akan selalu dimintakan ampun oleh para malaikat. Niku wonten hadise Kanjeng Nabi nggih, sing artine niku kurang langkung ngeten kula nek teks arape niku secara detail radi supe wonten. Jadi sing sapa wonge selawat nang Kanjeng Nabi nanggone kitab ngoten. Dadi madama al malaikatu tusolli alaihi. Madama atau mengki. Malaikat itu akan selalu tidak henti-hentinya selalu memintakan maaf kepada orang yang nulis selawat itu. Ngoten nggih. Selama tulisan itu masih ada. Jadi nulis solawat tenggene, tenggene kitab. Jadi makanya terus budaya nih tenggene pondok-pondok nih, kitab ini nih ditulisi solawat. Tenggene ngarep nih ditulisi solawat. Karena dengan adanya tulisan solawat itu, nih. Jadi malaikat itu lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Lah ngoten redaksine nih. Jadi malaikat ora bakal leren-leren jaluk no sepuro selama namaku, namane Kanjeng Nabi masih ada di dalam kitab nih. Jadi ditulisi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi nek tulisan niku ije enek, malaikat tidak akan pernah berhenti memintakan ampun. Nonton. Tenggene wong sing nulis selawat tenggene kitabe. Makane sunahe niku kitabe niku tenggene ngarep ditulisi selawat. Mergo niku walaupun hanya tulisan. Nek wau lak diwaca to nggih. Niki sekedar tulisan nggih mawon, mboten diwaca. Niku mawon malaikat melok njalukno sepura. Lah iki kan luar biasa to Bapak Ibu. Dijalukno sepura karo malaikat. Padahal mau nulis tok. Makanya kitab-kitab kula niku kula tulisi selawat kabeh ngarepe niki. Dadi aku meneng-meneng wis dijalukna sepura karo malaikat. Lho enak to Bapak Ibu nggih. Nah, daripada njaluk sepura dhewe ndremimil ngoten. Nggih. Dadi kitab-kitab kula tulisi ngarepe selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ngoten. Mergo dawuhe Kanjeng Nabi niku wae ngoten. Nggih. Lam tazal al malaikatu tusolli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Malaikat tidak akan pernah berhenti tusolli alaihi
memintakan ampun atau mendoakan orang itu selama nama saya masih ada di kitab itu. Dan jadi nek solawat niku memang onten hadise niku senajan mok tulisan tok niku niku tulisan niku iso ndadekno wong niki dijalukno sepuro karo malaikat. Ngoten, jadi tulisan mbak-mbak tulisan ngoten niku nggih penting. Nah, makane nek wis kitab buku ana tulisane selawat, niku kudu dimulyakno Bapak Ibu. Makane tenggene ta'limul muta'alim niku diantara ta'zimul ilmi. Niku nggih ta'zimul kutub, diantara memuliakan ilmu itu ya memuliakan kitab. Nek dekek kitab ya kudu sing apik. Kudu dimulyakno, ora angger-angger digletakno. Ngoten. Itu bagian dari memuliakan ilmu, ben ilmune manfaat, ilmune barokah, ya mulyakno kitabe. Ngoten. Nah, di antara mulyakno kitabmu ditulisi selawat. Terus mari ngono ndekeke nggih tenggene panggonan sing apik. Ora kok kitab niku lek ndekek dicampur aduk wis campur pakaian, campur kaos, campur kathok, campur alah. Lah niki jenenge ora mulyakno kitab niki jenenge nggih. Apalagi di situ ada kalimat Allah, ada lafzul jalalah. Lho ngaten nggih. Mangkane niki nuwun sewu, nggih mumpung eling niki nggih. Dadi sing damel undangan-undangan ngoten niku. Niku nggih nek saged kula suwun niku mboten usah atik ditulisi bismillahirrahmanirrahim. Wonten tulisan bismillah Arab lho nggih. Utawa assalamualaikum Arab. Wonten. Lho niku lak sae to Pak bismillah. Nggih. Bismillah niku sae. Maksudnya gawe jagani ngeten lho Bapak Ibu. Nggih, kertas sing jenengan tulisi bismillahirrahmanirrahim niki wonten lafdzul jalalah, wonten kalimat agungnya yaitu Allah. Iya kalau itu nanti nanggone tangane wong-wong sing iso njogo. Ini ana kalimate Allah. Wonten. Lah nek sing ora iso njogo, angger-angger dibuak, diwel-wel, dilebokno nanggone tong sampah, padahal nok tulisane Allah. Lho apa gak bahaya niki? Nah, itu namanya tidak ta'zim, tidak memuliakan. Wonten. Kadang kan nggih kepingine keren, ancane nggih keren, Pak. Wah, undangan ana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten. Wancane ya keren, apik. Iki lek sing ora ngerti ya angger-angger dibawak, diidek-idek lho, malah bahaya niki. Lah untuk menghindari hal-hal seperti itu. Wis ditulis Latin biasa ya, ditulis Latin biasa. Wonten. Salame nggih ditulis Latin biasa mawon. Mboten usah ditulis Arab. Wonten. Mergo menghindari niki wae. Kuwatire mangke wong-wong ora iso ngrekso lafzul jalalah. Kalimat-kalimat mulia yang ada di tulisan itu. Wonten. Nggih. Kula kadang-kadang nek oleh undangan wonten niku sing tulisane bismillah tak kelompokno dhisik. Nah, engkok mari ngono terus tak obong. Wonten. Diobong niku tujuane mboten kok ngremehno mboten. Ya menjaga ben mboten berserakan. Wonten mangke terus didak-idak dibuak nongtong sampah malah bahaya. Lah itu solusine diobong mboten napa-napa, tapi tujuane mboten kok ngenyek. Tujuane menyelamatkan. Ben mboten didak-idak wong, ben mboten disia-siakan. Wonten. Termasuk lek jenengan gadah mushaf-mushaf sing do merotoli ngoten niku. Nggih. Niku lafzul jalalahe kathah. Kalimat-kalimat Allah-nya di situ kathah. Wonten. Niku diwaca ya ora kenek wong merotoli kabeh. Wonten. Tapi lek dimbarno teng ngriku, korat karet ra karu-karuan. Nah, satu-satunya jalan untuk penyelamatan wonten ben mboten berserakan, kuwatire mangke terus didak-idak wong, terus kemuliaan Al-Qur'an niki menjadi hilang gara-gara didak-idak. Lah niku dianjurno wonten sing anjurno dibakar mboten napa-napa, tapi niate menyelamatkan. Wonten. Mboten niat ngenyek. Lah nek niate ngenyek ya dosa niki.
Wonten nggih. Dadi mun wangsul malih tenggene masalah zikir niki wau, zikir niki kalimat-kalimat ingkang hebat. Upami jenengan tulis, jenengan templekno nang nggone tembok, sae, karena itu menjadi motivasi. Mergo setiap kali jenengan masuk ruangan melihat tulisan itu, maka dengan sendirinya Anda akan membaca tulisan minggu mau. Mergo lek mboten ditulis ora tau maca ngoten niku, ya ora tau ketok ya akhire ora tau zikir. Tapi lek enek tulisane kan ngoten mlebu jebret maca. Ngoten. Ora-orane niku ketok tok niku pun terlintas dalam hatinya. Mbah maca subhanallah, mbah maca bismillah, mbah maca la ilaha illallah. Mohon. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu at-tamra 'alar-riqi fa innahu yaqtulu ad-duda. Kulu padha mangano sira kabeh at-tamra ing kurma 'alar-riqi ing ngatasé wektu luwe. Fa innahu mongko sak temene aglut tamri makan kurma iku yaktulu mateni apa aglut tamri ad-duda ing cacing. Rawahu ad-Dailami ani bani Abbasin. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulu at-tamra 'alar-riqi, awakmu kabeh mangano kurma nanggone wektu luwe. Wektu luwe niki teng mriki maksude sak derenge makan apa-apa. Nah, niki makan kurma dulu. Biasane sak durunge makan besar, makanan pokok. Nah, niku makan kurma dulu. Mergo napa? Fa innahu yaqtulu ad-duda. Dengan makan kurma niku iso mateni cacing-cacing. Ya cacing niku nggih termasuk kuman-kuman, penyakit-penyakit sing enek nanggone pencernaan. Wonten. Dadi ternyata dunia medis niku selaras, cocok dengan konsepe Kanjeng Nabi. Kurma niku lak ibarate buah to Bapak Ibu nggih. Nah, kurma nggih buah. Jadi niki dawuh Kanjeng Nabi, lek dahar kurma niku sadurunge dahar napa-napa. Mboten, berarti makan buah dulu baru kemudian makan yang lain. Nah, ternyata kula nate maca-maca tenggene dunia medis niku nek makan buah niku sing apik sadurunge mangan anjene. Lho, berarti lak cocok kali konsep Kanjeng Nabi niki. Dadi sak derenge dahar niku makan buah rumiyin. Nah, baru setelah itu makan.

0: Wonten. Nggih. Makane konsep-konsep Kanjeng Nabi itu semuanya nggih cocok dengan dunia medis. Wonten. Wancene kabeh sumbere teko Kanjeng Nabi, Bapak Ibu. Nggih. Dadi napa-napa diperintah cuci tangan dulu sebelum makan, cuci kaki dulu sebelum apa. Lah niku nggih salah satu tujuannya yang tulu aduda bisa membunuh kuman, membunuh penyakit, membunuh virus, membunuh bakteri. Ngoten. Lah niki nggih ngoten, dengan makan kurma dulu di saat perutnya niki kosong sebelum makan apa-apa. Itu bisa membunuh kuman-kuman, bisa membunuh bakteri, bisa membunuh virus. Dan jadi dud tengri gini ku maknane kata. Jadi mboten kok dimaknane cacing tok, mboten dimaknane ular tok. Ya, tapi nek konteke makan tengri gini pindah male ya berarti urusannya kali virus, kali bakteri lah kali niku mau. Sehingga niki bisa menjadikan orang niki badane sehat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syarab.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
2: Indonesia Pop.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPR Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
1: Indonesia Pop.
2: Nak, papa kerja dulu ya.
3: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
4: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku
0: Ampun, rindu marindu sama anak peraturan.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
2: Jadi kan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
3: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
2: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
3: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
2: Yang?

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook, unggahan video tentang koperasi Merah Putih yang diklaim memberikan pinjaman tanpa bunga dengan narasi syarat pengajuan di koperasi Merah Putih cukup foto KTP dan nomor rekening saja tanpa biaya admin dan bunga 0%. Jika berminat, silakan DM. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menganalisis video tersebut dengan deepfake video detection, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitas kepalsuannya 62%. Kemudian, dengan memeriksa laman resmi koperasi Merah Putih simkopdes.go.id dan akun Instagramnya @kopdesmerahputih, pada salah satu unggahan di akun Instagram Kopdes Merah Putih dijelaskan bahwa skema pinjaman yang disediakan menurut Permenkeu nomor 46 tahun 2025 yaitu dengan bunga tetap 6% per tahun dan harus diajukan oleh ketua koperasi dengan persetujuan kepala desa atau wali kota.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

0: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Di Aceng,
2: Mas Gary,
1: yang semakin hari semakin mempesona.
2: Aduh, masa sih?
1: Swear.
2: Duh, percaya deh.
1: Gak bohong kan?
2: Gak bohong ya.
1: Yakin.
2: Yakin sumpah.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gusti Ningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan, parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam, setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9 malam.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id

0: stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Radio Suara Jombang.
5: Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam. Karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

فسله لنا وادعه لنا أن يغيثنا ويرحمنا إن المعاش تقدر بجدب

فيا ربي يا رحمن شفع نبينا. فيا ربي يا رحمن شفع نبينا رسول

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampe ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Oh.
1: Ira nang grogoh rek kuwi. Ono ae.
2: Mekol genok ketiban genteng wakdol tengok-tengok disrondol celeng. Si awak wis. Oleh ae parian ngono.

0: kok ya gumu iki anak baleni. Masa aku pengin rapi sampe saiki sampe ngipi-ngipi. Aduh koyo ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake. Wet enake dibaigon ta ya apa. Riyek ketemenan. Lho, Man, manjamino Man.
1: Ambe wong garang kok pencilaan ngene.
2: Penuh karepmu iki ya apa sih lho.
0: Dadi pamamanku penuh gak pantes nane. Sing pantes penuh iku dadi misan aku.
1: Ya apa?
0: Misanan.
1: Dadi tuwa kon tinimbang aku ngene.
0: Lho gak ngono. Oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan nang misan.
1: Ati ku lara lho kan niku ngomong kan niku
0: dicat putih bareng panas. Merekat kabeh
2: gak. Aku nek ndelok kon terus kono nek kene iki mbaleni film lawas aku.
0: Ya biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi nduk kene suara aku ngedung terus-terusan nang hibur ati sampe entek lho ngene iki entek
2: kan. Terus sapa? Aku biyen yo roh nek kon biyen iku kepengin rabi kon rewangi turu nek kene sampe ngipi-ngipi.
0: Pono wis tak critani pono rasaku dadi patihku kan. Rasaku lho.
2: Iyo prasaku aku yo gak eling lho kok gak melok ngipi.
0: Lah iya tak kandhani. Prasaku patihku iku peno karo Sapari. Heeh. Lah basman prasaku dadi pendhita ngono lho.
2: Iku iso elingmu.
0: Iya dadak sing sampe saiki tak ketoki arek wedok iku tok. Sidok iku Endang Susiati, patek kepethuk temen jenenge Susiati panjenengane Wahyu panjenengane
2: arek Yati.
0: Lho yo apa?
2: Wis ngene nek panjenengane temen-temen lho. Kon iku kepengin kawin karo Susiati.
0: Iya.
2: Wis tak turu.

0: iki. Saumpamane kon gak tak turuti, kon ngengleng-ngengleng, kon gendeng. Lho paman ya melok susah. Nek nah, bapakmu gak susah, wong bapakmu itu setengah hiling setengah enggak.
1: Sita, kena ngenyek bapak lho. Kate nuruti aku lho. Bondo apa wong petik cilik gak duwe.
0: Wong menungsa gak yo akali sih.
1: Kantong sual. Ya.
0: Kok kantong.
1: Lah aku tau ngomong gak kasih sing dhisik, kantong sual wong iku akal.
0: Lho, iya.
1: Anane kepingin lho ya apa carane?
0: Carane.
1: Saiki ngene putu peno ae ya tak. Iya. Tak kekno arek wedok iku. Ya.
0: Lho wedi lho.
1: Wedi. Lah wedi.
0: Lah ndelok gusiku kaya ngene. Mari ndelok kon, ndelok aku areke lho semaut.
1: Lho, isane gak ketenger ya. Peno ojo mringi selek foto. Dadi betutut ae. Betutut
0: tambah lho.
1: Lah apa?
0: Ya apa arek ya tambah gak kesugo.
1: Apa nang ketemu aman belane aku?
0: Wis tak tak bandani dik. Paman gak segan-segan belani ponakan.
1: Bola sepeda pun obane ning situ jare wis kok do.
0: Iku ya lo kari lagrangan iku iki.
1: Penolek ngomong panjang koyok yo yo tak bandani dik wis njaluk ngopo. Mu tapi yang jeketek penoh ngono apa-apa nyingkris singitan.
0: Tanggung jawab wis, tanggung jawab. Sing
1: disik golek wong Jombang singitan yo.
0: Lek pengalammu iku.
1: Anu ku mulane tak wong aja anu ngomong dhisik lah ngono.
0: Tuwa saya tak tukar sepeda dhek.
1: Terus ya opo balekno dhuwit kok?
0: Balekno lho.
1: Sepeda diuncalno maneh.
0: Anu ngene lho.
1: Ya opo man?
0: Rewang-rewang ngono ya artine ku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan.
1: Sembarang lek duwe niat ya kudu ya kudu tarak lah
0: nah lah paman nyambut gawe ya rewang-rewang ngono wis
1: peno iki ya saren aku duwe kekarepan ngene iya. Rewang-rewang ngono dodol celana lan klambi peno man dadi
0: no buyar gawemu
1: iya
0: paman mesti iki wis jelas wis boyo boyongen minggat
1: ya apa bapak mangkat ngrasani aku
0: ngene wingi gak tak parani lho cak lho kon bar iya
1: hanya lek bapakmu iya lek karo penuh jan persis ya tadi dulur penuh jan gak nguwak blas lha iya cocok wayane ya bener
0: terus tadi dulurku wis tumbuh oleh tutup aja tapi winginane ana di Putak Jaya kono
1: ya boleh
0: bareng jange tak petuki
1: iya
0: bapak bapakmu sarungan tok kausan kutang ya.
1: Iya
0: nah aku ngidul ae ben ngidul tak ngitung lagu midi pergi.
1: Lo, ini kau sih ngebos sih ya bapaknya.
0: Lo mau sah?
1: Lo, lawingi ucul situ. Nyakar anaknya, anu itu, tadi ngomong petia gula anu. Terus pikirin dia lak kurung apa no?
0: Iya iya.
1: Minyak kulit putih. Bapak mah ya apa sih? Kang boleh aku dah?
0: Ini, ya war adikmu nenek kepetuk kandang om. Lah terus pernah ya apa cak tanggung jawab daerah uang tua? Ayo apa enggak jadi cacak kaya ini masuk bodoh-bodoh kan tadi ya dipasaran sama aku loh urusamu itu tadi mateng entah awakmu itu dipasaran sama aku
1: terserah mana ya?
0: Iya bang kan
1: tapi ojok nama-nama oleh ngububi
0: iya bang kan itu pencet madu ya
1: kalau-kalau bapak ini
0: melakun kata ya bapakmu melakun ini sing sebelah tengen kok malah saya kini penuh ya docak
1: iya koyok gambir jebuk
0: iki ya penuh ya cak aku cak magi keting di dada yang ini
2: alah kontang purno ini apa yang keting kan
1: pak pokoknya dino iki perminta aku kudu kok kabel no lho pak lah gak ngono aku nyingkri lho teman
2: kita pasaran no pamanmu aku ini lah disini
0: iya
2: aku ini kebajari pamanmu kok keadaan ini bapak kayak gini maksud gak ngerti lho
1: iya pak
2: pancet aja kan
0: lah iya
2: ya ngusale kan masih ada
0: gak cak urusannya wingi gak leksana no jadi rundingan penuh ambil aku terus tetep tak aku sih tanggung jawab dino nak kekurangan ini bondone kawin kartolo penuh tak gadek no sementara
2: gak olah pokoknya gadek no kan kan no kelam
1: terus ngilu pak aku semboyan lek panjang ini si Dorabi kurang seminggu aku tak nyambut gaji mempeng aku melok obyek penuh ya
0: iya iya
1: tetep sih obyeknya
0: utak,
1: karena enggak tahu roh, aku enggak tahu mulai nyu gregeten karo bapak.
0: Dilungkes mbenek nang Perancis ae. Nyurung gledek. Nyurung gledekan iki. Wis
1: enggak apa-apa, sing penting bondone awak dhewe kudu obah.
0: Iya.
2: Iya ya
0: nek obah ya.
1: Lah iya termasuk
0: usaha.
1: Usaha.
0: Iya.
3: Doi ini are-are kedompet di sini. Saya cari-cari enggak ada di rumah.
1: Oh. Iki sapa sih, Pak?
2: Iki Mas Karo.
1: Sapa iku? Hei, kita nyelok iki.
0: Bos penuh ta
2: iki? Iya, ngene kok apa?
3: Ini siapa ini?
2: Ku anakku.
3: Anakmu ya?
2: Ae makne kok.
3: Ini bagaimana Pak So? Juru sudah ngomong kalau ada peluru supaya tak datang ke rumah. Katanya ada peluru. Iya peluru.
0: Jawaran yo.
1: Muni perlu kubluk sampai kata mencelat.
3: Katanya ke rumah saya, ke rumah Uwe sana. Kok gak kesana sana?
2: Aku gak repot lah mikirno anakku yang dua belas setengah mati.
3: Ini saya kasih postcode ya.
2: Terus
3: kapan kesana? Ke setor rumah saya.
2: Iya ben guna
3: Pak
2: Ron.
3: Pak barangnya masih ada.
2: Iya si Ono.
3: Jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana.
2: Iya.
3: Ini saya presiani.
2: Iya.
1: Ini loh ya. Iya. Ini ayah saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa aja saya sanggup.
3: Iya.
1: Pokoknya ayo banyak. Bukan. Ini paman saya ini. Ya pegawainya.
0: Saya juga terhitung sekretaris.
3: Ini dua-dua ini. Ini dua-dua ini pegawainya.
1: Iya ini saudaranya.
3: Kok cari pegawai lainnya saja, Pak? No? Ini bapakmu dong.
1: Iya.
3: Kok cari bapak lainnya? Bapak. Oh, bapak ini bapak welek no?
2: Oh, masih elek itu kok Pak Bu. Salah kaitan oleh giling.
3: Cerit-cerit ini mau pakai ini.
1: Iya, ini eling zaman lawan. Zamane
2: eling ini lho, Kak. Aduh, masyaallah.
1: Zamane dubrar aja cilik nduk gang-gang.
2: Aku nek jangan ngomong gendeng ya.
1: Ya sekarang begini.
3: Iya.
1: Ada uang berapa?
3: Saya kasih uang
1: berapa? Berapa ini?
3: Ini saya kasih uang
1: 100 ribu?
3: Iya.
1: Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti ke sana.
3: Ke sana, store sana semua.
1: Store ya.
3: Barang bapak sana.
1: Iya, iya. Ya.
3: Ya. Nah, ini uang diterima.
1: Ya. Terima kasih ya.
3: Iya, iya.
1: Pak, tak terima lho, Pak, ya?
2: Iya. Loh, ojek lah, kayaknya. Loh. Oh, iya, iya.
0: Soalnya sini kamu jawab, Karto.
2: Oh, iya,
1: ini,
2: iya.
1: Saya ini Bondono, bapak gak usah melok aku. Saya ini paman yang tajak ngelamar itu, ibu ya?
2: Aku dong, Mai.
1: Ngomong ada duit, Pak.
2: Iya, iya.
1: Pokoknya penggawaan, aku sing nandangi. Aku sing tanggung jawab.
0: Penono no, Oma, tak tinggal ambek Kartolo.
2: Biar
0: ya. Yang ngelipet tuh ambek umbah-umbah.
2: Teman-teman kalau gua. Aku umbah-umbah kaya saya ngucek itu lo bingung. Aku tak ngerti
1: lo. Eh Pak ya?
0: Bisa tinggal ya?
1: Pak, ya?
2: Iya, iya.
1: Hati-hati lo, minggir lo aja.
2: Iya, nah.
1: Terus yang disik kok dicacak jaran. Ong, waktu Melayu ngelaku ngeliatan masih ngebok ngulon.
2: Anu,
1: enggak pernah sing kiwa yuk gandol no watu tapi
0: gak miring. Lah, cek podo.
2: Iki gak miring. Bunda rek.
1: Ngelapo?
2: Iya teka pabu ini.
1: Iya pak ya?
2: Iya nak ya?
1: Tak sanggup nih? Iya tak gani rongku lewu ya?
2: Iya.
1: Kulia nih tak tukuk nopo-opo tak dibengisir. Ya?
0: Iya lo, dikesak.
1: Merocot ilo. Kesak roto ya pak.
3: Nek delok kesak itu sing penuh pandeng sing temenan ta.
1: Om delok kesak mirip ini.
3: Lah yang delok lor sing ketul di lirik. Ya
2: ana mari. Moto wis nyen.
1: Wis ya.
3: Iya ya.
1: Pangestu penuh sing tak jaluk.
2: Wis
1: muga-muga ketrimo.
2: Ya muga-muga nak tak ijeni bayi milik.
1: Amen ya.
0: Iya ya.
2: Ya yuk.

0: Sus?
1: Iya, Pak.
0: Mrene to.
1: Lah apa sih, Pak?
0: Wis rampung kabeh gaweanmu.
1: Wis, Pak.
0: Ya, bapak iki kepingin rembukan karo kowe.
1: Sajake kok penting sih, Pak?
0: Lah nek ora, kowe iki ra yo wis diwasa to, Nduk. Sekolah ya wis cukup tamat. Amula dina iki kowe saweneng wanita kudu bisa njogo asmane wong tuwa. Dadi aja sok keluyuran sing tanpa paedah. Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok keluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta?
1: Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak. Wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njogo awakku dhewe engko namae bapak lek elek ya, Pak ya.
0: Jatuh prestisene bapak. Iya ta?
1: Iya ya, Pak.
0: Sebab bocah wadon ki yen wis keluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8 iki adoh jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi.
1: Bapak iki ya apa sih?
0: Lho, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu keluyuran, Dok. Metu neng latar, ngebuske rambut ping telu madhep wetan, ngencepke tumbak 1000 terus dirapalke. Ora ngencep-ngencepke tumbak 1000, ngencepke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar beleng. Turu ki ora sembarang turu. Dadi neng rapale.
1: Lah rapale ya apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak.
0: Ini supaya cepak jodohne. Niat ingsun mlebu sak jerone gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esuk tangi turu wis dilamar hansip telung peleton.
1: Bapak iki ana-ana ae.
0: Nah piye meneh ya ta ibumu ya wis ora enak. Kowe iki salah sijine gegayuanku. Kowe iki tak golo-golo nduk, besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa.
1: Iya ya, Pak. Tapi sapa maneh sih, Pak? Wong mak ya wis gak ana.
0: Ah iya, sapa maneh sing tak pandeng wong wis ora enek tangga maneh kejaba kowe ya ta?
1: Iya ya, Pak.
0: Nah, iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tolak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok. Sebab bapak iki wis duweni pikiran. Aku kepengen duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Hati bisa ngayomi karo wong wadon, rak ya ta?
1: Iya, Pak.
0: Nah, nek ngono, luwe apik dina iki uga, kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai, iki dudu bapak. Hati wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindake kae becik, mesti sedelo meneh bakal teko jodohmu nduk ya.
1: Ya dungakno ae, Pak, aku oleh jodoh wong pangkat, Pak.
0: Ya wis tak kura, tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek, ya ta?
1: Ya ojo ngomong ngono ta, Pak. Awak dhewe iki gak sampai kekurangan sandang, gak sampai kekurangan pangan, pokoknya wis cukup sing di tangan ngono lho.
0: Lagi mau rak ya rembukan intermesu to, Nduk. Intermesu.
1: Bapak iki gayah lho.
0: Lho, kae sajake neng tamu.
1: Iya, Pak.
0: Mangga. Mangga.
1: Kowe mlebu ya, Pak. Ya.
0: Ora entuk nginceng saka jero lho ya.
2: Cuma kok, Pak. Cuma kok, Pak. Mboten ketabruk ae.
0: Mangga.
3: Nggih.
0: Wah, nggih. Sajakipun kok dereng nate pinanggih.
2: Nyuwun wesu.
0: Nyuwun wesu,
2: nyuwun sewu.
0: Oh, nyuwun sewu.
2: Nggih, nyuwun sewu soal paman kula menika anu
0: menapa?
2: Inggih, kula tasih turunan Joko Tarub.
0: Oh, inggih. Wong panjen tiang menika ingkang dipun padosi rak sederek.
2: Inggih.
0: Nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Neng wong liwat diantem del golek musuh. Neng golek dulur niki repot.
2: Inggih.
0: Lah panjenengan pinaringan asma apa sinten?
2: Kula to.
0: Inggih.
2: Man, iki dibenerno. Wis tak main jelekno pas gak diterima, Man. Kula to.
0: Iya.
2: Kula Heri Kartolo.
0: Oh, Heri Kartolo.
2: Nggih.
0: Lah panjenengan pos sinten?
2: Kula Poh Prowah. Kula pamanipun Kartolo.
0: Oh, pamanipun.
2: Kula Munawar.
0: Panjenengan angkel nggih?
2: Angkel.
0: Angkel menika paman. Oh. Angkel menika cara Jawa, menika paman menika bahasa Prancis.
2: Niku kuwalah. kualik kalian gadani pun sini.
3: Lah gadane Kang Kastaman.
2: Lah bapak menika asmane pun sini. Oh kula. Kula menika Hadi Suryono. Oh. Manan. Rasane dadi ratu biyen iki. Dadi ratu biyen iki.
3: Ya rasaku aku biyen eling ku ya gulune prasa tak tekek ya.
2: Ono gak melok ngipi ngono.
3: Oh iya sih.
2: Kok ratu-ratu kula menika pancen Hadi Suryono. Kula menika tesih turunan tedak Roh Hadi Peni. Saking keraton Ngayogyakarta.
1: Oh niku to.
2: Iya.
3: Mestine pun titianipun kereta kencana. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lho iki.
2: Lah napa kula niki daden-dadene dewata cengkar. Mboten. Sejatosipun sajakipun kok dumrojok tanpa larapan.
3: Nggih.
2: Wonten pari pantun menapa?
3: Lah niki pari PB 5.
2: Wonten pari gatos menapa?
3: Menika ngaten lho Kang Mas, tebih
2: saking kula mboten wonten menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculak.
3: Lah mesti keliru Pak Mas. Menika ngaten.
2: Kok ngaten malih to, Dik? Mbok dipun gantos kene.
3: Artosipun dumugi sowan.
2: Kok dumugi sowan?
3: Ya lho, omong kok tambah batin petotok. Sowan kula wonten ngresep panjenengan menika
2: Pak. Nggih.
3: Tadi wonten damel niku ngamer. Anu. Ngamar. Oh, nggih menika. Paman menika ingkang tegas, mumpung tegas menika. Menika ngaten Kang Mas.
2: Nggih, mulai ngaten malih kok.
3: Sejatosipun tebih saking gobok kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan, sak perlu kula niki enten duwe arisan.
2: Kok duit arisan?
3: Namun ngelamar nih.
2: Oh, bagi ngelamar. Ngelamar anak kulo si Endang Susiati.
3: Susiati ahli
2: ya. Ini kok anak kulo, Pak.
3: Kulo ini kok mantenipun, melalui dipun terami lho, Pak.
2: Mangki rumiin, toh. Sadaringipun, kita ini kok tetepungan. Penjenengan anak Heri Kartolo. Lajeng pada melanipun ini kok, Pak?
3: Dinas Malam.
2: Dinas Malam?
3: Tiang sepuk kulo ini Dinas Malam. Kulo selaku pegawai, ya.
2: Menaingatan, terus si tegak keturunan. Lah, menikah, nak. Ingkang kula gadang-gadang pancen tiang ingkang gadah jabatan. Dinas Malam menika ing kawasanan gadah tugas rahasia.
3: Nggih. Nggih panjenengan. Pegayanipun bapak nggih kathah menika bagian pengairan ingkang paman menika.
2: Kula.
3: Nggih. Dados enten tiang wani kali kula mboten kula ditani bali.
2: Oh, menapa panjenengan niku jaga tirta?
3: Pokokipun menika nggih tanggung jawabipun wonten pengairan lha kula bagian terpenting. Wakilipun bapak.
2: Wakilipun. Terus tugas malam.
3: Tugas malam.
2: Sak boten-botenipun panjenengan niku pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Lah saged ngayomi kalian teng estri.
3: Lah menika kula boten pamer to Pak, menika wonten yatra 80 nggih.
2: 80.000.
3: Nggih peningset ikun Endang Susiati bakal bojo kula.
2: Oh, ngaten nah. Perkawis peningset menika boten gampil kula trami. Nanging lamaran menika sampun sip kula trami.
3: Nggih, lawi ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge bapak. Soalipun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu.
2: Lajeng
3: dados bis badhe damel hari raya.
2: Inge.
3: Sampun siap gangsal welas.
2: Oh.
3: Niku kagunganipun pemerintah daerah.
2: Nggih, nggih. Mboten dados menapa wong panjenengan tiyang ingkang kagungan panguwaos ra nggih. Dados nyuwun menapa kiman mesti kasembadan ra
3: ngaten. Tapi nyuwun jauh wae kemanten menawi pengirim luwih saking 100 menawi nyimpun anu lho Pak. Menawi kirang saking sedoso nggih sampun gelo.
2: Sampun to. Panjenengan sampun sumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken. Wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane Endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak.
3: Nggih. Pokoke pun dipun rami.
2: Kula trami.
3: Nggih, malam minggu dados semanten.
2: Nggih, nggih.
3: Sampun menawi ngaten pareng nyuwun pamit,
2: Pak. Monggo, monggo, monggo.
3: Nyuwun pamit.
2: Monggo. Nduk.
1: Iya Pak.
2: Iki wis bejam. Tamu loro iki mau ngelamar kowe.
1: Wis tepak lho Pak.
2: Ayo mulo dina iki kowe neng omah, bapak tak menyang percetakan pesen undangan 3 juta.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: nyambut gawe ku nek diati-ati ya rumah tangga gak sampe kocak. Wis contone kaya aku iki. Jaman semono tak rewangi nyambut gawe udan kaudanan panas kepanasan. Ngrasakno tuku rokok sapat. Tuku rokok eceran repot. Tapi nyatane sebab aku saiki termasuk tekun, ya hati-hati. Nek dipandeng pindah selalu pegawai aku rendah. Tapi nyatane ngayem saiki tukang penatu. Tapi iya sih. Nyaut kaya tukang penatu gampang ibu. Nek musim rendeng masalah wis. Wis. Gang liwat nek rendeng. Tapi nek ketiga panasnya banter. Antri-antri. Baba, koncoku ya ono ya wan. Kayak kang man nyedol es ya ngono. Masalah nek ketiga barber. Wong tuku es sih. Balapan gak aku ya wan. Wong menatok lo balak-balik. Wingi nane iki. Ono pakaian rongkodi teko Arab iki. Masalah, pakaian bal-balan teko Arab kene. Menatok ono kene kabeh. Nukono rene hawane adem. Dadi kono iku pakaian gak iso garing. Dikorene. Mulane tak ati-ati bali aku. Lah iki ono pakaian sing luwih apik maneh. Garapane ya ngono ya tak atur. Ojo sampah, aku iki mangeciwani bali langganan. Sabun wingane kuwi entek rong prauto sabun niku. Ayo, apa? Sing sapa? Monggo.
1: Memen peno dodol-dodol kerek lho ngarep. Iki ose iki. Memen peno lho logor iki lho.
0: Lah mosok gak iso nulusi kon lho.
1: Lah iya enak peno lek dudu.
0: Ya tek bu memen teko ngono tak nengko niku. Kon niku ngawur ae kon niku mesti gak ndelok kon niku. Wis
1: suwek kabeh.
0: Wis suwek kono kandakno. Kan kurene iki ngrusak tan ulung aku kon niku.
2: Guyon-guyon enggak
0: ngono. Enggak ngono lho.
1: Enggak ngono. Ketara duduk nek dhewe wedi ngirone ta?
0: Iya wong penaton arek iku.
1: Penaton iki nglironi.
0: Lho men nglironi. Kobong nglironi, ilang tambah nglironi ngerti aku.
1: Ambil menantu yo.
0: Apa?
1: Ojo ndanak ae.
0: Mana?
1: Ning lu ojek ro kok enggak e bab lek ndangak lak gak gak ketok nang
0: gak ngerti ya cara ngomongan. Ndangak dilu kan urus aku sih. Lho,
1: kan ndangak ngomongin lak gak ketok mergo kedandangan.
0: Apa? Ayo terus lah. Kedatangan apa anak ke? Wah, hari kok liat ini madani tok anak mana. Ya tau kepetuk.
1: Gak tau nama malang ini.
0: Eh?
1: Gak tau nama malang.
0: Udah lah, udah malang.
1: Ini mbak bis tak kandani.
0: Lang malang nang namanya nyai bikelok kunci ini tak. Ngawur ya tak
1: nukun itu. Mbak bis tak ngarepe om aku naik. Aku bisa ke sini turun di tanda no barang.
0: Udah lah apa?
1: Gak ikut aja nih.
0: Lagi apa?
1: Bisa ikut itu.
0: Bisa ikut lah tutup ikut itu. Ngawur aja kan itu.
1: Guyon. Aku sih gak tau bengkel itu. Ya apa garapan pernah ke?
0: Maka itu loh. Pakan kemantan dulu yuk.
1: Iya.
0: Api-api ya.
1: Iya bedah kabeh.
0: Bedah ya kan itu. Anyar itu.
1: Menatok nore ini?
0: Loh ya.
1: Oh banyaknya modelnya kembangan ini.
0: Kembangan ini.
1: Aku menjangin menatok no. Cuma tak taruh di sini. Ya pas sanggup tam gak lega. Ya gak tau. Kalau ngabut-abut tak boleh ini.
0: Sanggup lah. Tukang kulurun jadi kok.
1: Kayak menatok no terpal.
0: Omong iki wis kata cak omong warane kok dikenal api dicak omong kok terpal sewan kok menatok lo kene ya sih
1: sanggup tanggal gak ya gak tak goreni ngene
0: terpal go nang kali lo kosek nang kali ngene ngawur ae kon juga takno
1: lho bae pernah iki sanggup
0: sanggup wis sanggup tapi kok gak realis blas ngono gak cocok nang gawe aku kon niku
1: iya iki penatune setrum kuno penatu bener
0: sik kuno ngene lari
1: ya sik ono manuk-manukan
0: iki iya kuno iki. Oh niku, lho napa arenge lho, prautu-prautuan arenge.
1: Waduh, iya kok ngetan kabeh prautune.
0: Kayu opo kayu kesambi.
1: Iya ngetan tapi.
0: Lha apa ngetan?
1: Gak mandeg blas iki.
0: Iku ngetan iku kotong, mah jebul kok ning gudang mburi.
1: Gudang iki apa mburi?
0: Eh gudang yuk lok. Ya gudange arengku. Wah, ora
1: tak. Iya ta, Bas?
0: Iya ya.
1: Aku mang ora perlu karo peno. Iki ndandakno jas nang ndi sing gelis.
0: Biasane sing umum ya. Heeh. Jas Surabaya. Iku. Tailor iki ngene Embo Malang.
1: Oh, Embo Malang.
0: Iya.
1: Piro kok sih?
0: Engko sini gak salah ya 2 juta kan.
1: Kan wis beli urut turu kon.
0: Mu gak beli kok turu sik kan iku. Kok ketok mecicil kon turu.
1: Oh, nyambi jam nenteng gak dipakani. Bingung iki. Sarapan turu turu sarapan.
0: Eh?
1: Turu sarapan.
0: Mau wis 10 mah lu.
1: Durung ayo. Engko aku katutno.
0: Lah nunut kon.
1: Tak eling ji ya.
0: Oh, takno. Ya.
1: Kira-kira piro lek sak jam mari gak mari
0: ya? Gak mari, sedih. Gak mari.
1: Telung dino.
0: Kadang-kadang niku seminggu, nanti niku 10 dino. Pokok garapan kok niku apik.
1: Saitane apa iki, boleh?
0: Gak kawat.
1: Ngerti nek anak boleh sing metel bareng. Tapi larang ya sing bulet ya.
0: Soale kuwi dikira-kira dhewe penjahite ta.
1: Iya ya.
0: Amulane suwe kene ku.
1: Apa tidak dimanten? Meneh gak tak kabari puno, ya tak kabari iki panjenengan ambek ambek ana perlu niku.
0: Ambek ngabari saiki.
1: Iya.
0: Esuk ke taman gak dikemanten ya.
1: Lah iki mesti tak tak dandakno tapi gak nduk embung mawon.
0: Iya suwe ku, paling tak seminggu tur 10 dino iku.
1: Iya.
0: Lah mulane repot kon.
1: Ana embung buntu.
0: Ah terus embung buntu ya sing. Loh Pak iki masalah iki kok bingung ngono kok.
1: Itu malah wong buntu iki lho, lek ana gang buntu iki.
0: Gang buntu lah kok wong buntu iki.
1: Tapi gak iso mari seminggu ya.
0: Gak mari.
1: Wis saiki kadunge opo ngomong.
0: Iya. Ya
1: kan ya melok iring-iring lek gak usah.
0: Ya melu ah kono iku.
1: Wis kon kabeh penantumu rono lek melu.
0: Lah perkara niku. Kosong-kosong kok niku.
1: Lho kan ngring kesen penantumu.
0: Masa aku gak kon kayak umel-umel ya. Iku lho.
1: Umel-umel.
0: Sampai umel-umel. Umel-umel gak apa-apa.
1: Ya tak waras saiki.
0: Lah lak ngono.
1: Aku tulung jas putih tak setel nek sapa
0: iki. Iki tak anu kanca ya.
1: Kanca. Kira-kira dijupuk kapan?
0: Iki nek gak salah dijupuk kurang luwe mari welo kupak mau.
1: Wis suwe.
0: Suwe-suwe. Iki kanca pegawane iku lho.
1: Wis nyina ya apa?
0: Iki seminggu jukuk iki.
1: Tak silih ya. Mari kemantan anyar, mari kemantan ben iya. Tak terno. Lek gak percaya KTP ku karo duit iki gawon.
0: Kok sili ae unggar penaton kok sili.
1: Lho, lan nek ku kowe ta lek panjenenganu lek gak gelem nek ku peken. Sing nyari ku.
0: Dadi kemantan gak dikira-kira tak apa kok niki.
1: Lho, dadak oleh mantan wedok saking tresnane karo aku wedi aku kena pengaruh disesek kudu meneh ku dadi manten.
0: Soale pribadi baik kon kanca bareng gak apa-apa. Iki ngono garapan penatu nek diparani ya apa lho.
1: Yo jare sik kurang seminggu.
0: Iya seminggu.
1: Lah iya, wis gak iso alasan. Biasanya pun aku pinter alasan, susu dadi wong alasan meneh.
0: Arek iki omongi cinta iki berbahaya omongmu kono.
1: Ya apa sih? Tak silih tok apa ninggal KTP karo duit?
0: Wis gak perlu ada KTP kae.
1: Iya. Pokoke mari kemanten anyar wis tak balik nang.
0: Oh ngono ta?
1: Iya, gak usah marani. Iya.
0: Wis gak marani ya?
1: Iya.
0: Tadi iki kon sile.
1: Sile ya.
0: Iya ya, karo kon marani ya. Tapi iki seminggu dijukuk lho ya.
1: Iya.
0: Kon mari ada kemantenan bengi, esuk balikno.
1: Tak balikno.
0: Temenan.
1: Ambil dinis engko budal karo dinis yang.
0: Dinis sampe kon iki. Maling lah. Kok dinis nang ndi nang iki? Apa kok tanpa duit ae?
1: Ngetokno kunci kok.
0: Oh, salah duwe mari karo kunci sepeda.
1: Tak gawa ya. Tak gawa ya.
0: Iya ya.
1: Tak. Matur nuwun. Iki ya apa duit kok tinggal enggak?
0: Dik pira sih?
1: 10.
0: Kadek-kadek.
1: Bisa.
0: Kadek-kadek. Wis 10 iki.
1: Iya.
0: Tak sisune kok 500.
1: Pira?
0: Tak sisune kok 500.
1: Ngono jare enggak ya gak apa-apa. Tak tinggal ya.
0: Iya iya iya.
1: Tak ganti sak ya.
0: Iya iya. Tak ganti aja kan.
1: Ya, tak tinggal.
0: Iya iya.
1: Tak gawa ya.
0: Iya, jalani lho.
1: Menik sore lek gak sempat wis gak usah rono ya.
0: Lho karena lek ilang sak sih.
1: Lek jas tak balekno ben repot peno penatu peno.
0: Rono-rono kok rono apa.
1: Kobong ngirone maneh ya.
0: Iya wis. Aduh, sing ati lho. Terkulapo nabrak tenung barang itu. Kok ya apa rek katakno? Eh?
1: Kumpul kendang barang.
0: Eh?
1: Sing kok menatu gambang kumpul kendang.
0: Mulane iki rekaman aku. Goblok iku katakno.
1: Tinggal ya.
0: Ya ya ya. Waduh. Wah, rek iki wis. Tapi ya nek delok omongin nang getune mang koyo yo. Pas aku kuatir arek iki pas mereset. Nek mereset berat arek iki. Eh alat antenane.

0: Masih aku buta huruf gak sekolah ini. Tapi duwe pengalaman, duwe teko. Pengalaman aku nglakokno loro pangkon ya melandang wis gak mesti kadang-kadang kaya ndakel bareng. Tapi sing laris iki loro pangkon, nyatane iki tanggo dhewe wakjo, kurang seminggu iki safari. Tolong napa oh sampean ewangi anu terima tamu loro pangkon. Nggih. 50.000 cekak tangan, kaya pancen 10.000. Dadak winginane balik nang mboten sida. Waduh utang wis tak entol. Tiba terope deng-dengane rame. Tak rungokno kono karo pangkon. Lho, tibae kasete saunggale. Waduh, mateni sandang pangan kuwi. Wingi yang ngono gawe titik-titikan dadi. Mbok jagone sapa cek lancange. Dunggahi. Oh, seru. Jago-jagoan kok ya ngawur. Luar? Luar sih?
1: Beneran kok gak metu.
0: Dia jago-jagoan ya? Eh? Dia jago-jagoan.
1: Nah, kok bulu nih kok? Bulu apa itu jenis kok petik balik.
0: Eh, ini botol kabe, jagoannya kak jaya. Seru dati tak pindah dunggahi.
1: Eh, ini kan dia jago-jagoan lah, mari dipermak ya.
0: Ana perlu ta?
1: Iya, Ri. Kuwi gak krungu kabar, aku minggu ya ndek gawe.
0: Lah minggu kapan?
1: Ngarep iki.
0: Lah wis anu minggu gak iko sing dhisik.
1: Lah opo lek kartola? Gawe ini kartola iki.
0: Oh, ponakmu ta?
1: Iya.
0: Oleh sapa?
1: Iki ana opo anake piyayi.
0: Lho, opo anak wong gendeng piyayi gak iki. Kok lapo di dino piyayi dhisik.
1: Endang Suciati. Endang Suciati.
0: Ngomong wis pelat kan iku. Gondeng-gondeng kamu bisa anjlok gue ini.
1: Eh, aku sumbangan, Ri.
0: Kondi aku kapan nanti, kondi njaluk sing bayar aku sing mesti. Lu putih paman ponaan. Lagi sumbangan. Wah, di atas mau sumbang, Nuar.
1: Ya, lo kan... Kan gak ngerti sih, Nek. Sampai itu... Cak Markesya itu dulu itu. Nek tolo itu ponaan.
0: Ya tapi rekan ono di.
1: Lah bapak niki gak ngatasi biayai tolo ya terhitung anake. Yeah. Iya. Dikasran aku. Masih aku nyaluk tolong kon sumbangan ki apa ya terus aku nyaluk sumbangan tok ya tak sangoni. Wis ono wis tak siapno.
0: Engko nang kon ngomong ngene ngene kaya yang papan wis. Wis aku dibuka ngene nah.
1: Lho kon titik-titik nampa aku tukaran ambek mesti kaya apa. Wis kelakan bobo.
0: Ya wis, kapan minggu ngarep?
1: Iya.
0: Wis biasa kok nek dibutuhno wong ngono 50.000.
1: Karo iku gandenganmu nek ndelokno cara bojomu iku. Saut-sautane iku sing cepet ngono lho.
0: Gandeng aku ya?
1: Iya.
0: Wah, biyen iki kok cocok gandeng aku.
1: Sopo?
0: Wis boyong wong. Warsi.
1: Ya. Lawopori.
0: Gandengan opo?
1: Nyambut gawe ya no.
0: Oh setel aku dah. Ya iya cocok ya.
1: Sing gendong biasanya kan sing nampani. Dan kamu sing gendong itu saut-sautan kurang
0: cepat. Wes gandeng aku wes.
1: Apa?
0: Wes asal no wisan.
1: Kan serangnya
0: wes asal no.
1: Oh no.
0: Mana duin. Loh itu cepet itu. Buahannya cepet ya.
1: Ya sepuluhnya Ri. Nek untuk wicanani. Nek untuk di panggung. Nek tau nonton aku.
0: Iya.
1: Iya dong. Untuk wicana ngene. Sayange iki.
0: Apa?
1: Temenan sayange.
0: Sayang opo sih?
1: Wong budale licin mulih mesti nek dene.
0: Wis ta pokoke lak mbok delok namane nek delok ini.
1: Iya. Iki ana
0: dhewe. Iki nek jagoan to apa? Nek
1: lan sampe. Lho ya ya mecanan ya kucing-kucingan. Kon binatang ah.
0: Ngomong-ngomong niku. Lho nek jago-jagoan niku engko dhewe nggo jago rono lho.
1: Gak usah, wong wis tak sewakno wis.
0: Oh, wis ta?
1: Iya.
0: Jago pedhotan.
1: Apa ya jago sutuan ini?
0: Wis ya sendi tenggelam apa ndel?
1: Iki Slawi.
0: Berarti terang Slawi.
1: Iya. Tapi delokno kanca sing tepat.
0: Iya.
1: Ojok ngono lho ya.
0: Enggak. Minggu malam Senin ya.
1: Oh, Sabtu malam Minggu kok minggu malam Senin.
0: Oh iya.
1: Kan kalau males ngono siri.
0: Ya males sih kok entaku. Ya wis,
1: malam. Dadi main di omahe kanca ya. Karo omahe wong liya iki omahe kanca itu aja enak-enak ngono lho.
0: gawe tak beda-bedakno lah wong
1: ya. Ya wis ya.
0: Iya ya. Tak kagem nek rawe. Wis, kok minggu tak tekani ngomong nang.

kene nduk, kowe sungkem karo bojomu. Iya nak, ya wis tak tompo, muga-muga kowe bisa urip seneng karo bojomu ya. Ayo, selungguh kene.

0: sawetawis menika para rawuh sedaya. Panganten kekalih sampun manjing ing salebeting sasana. Linon saking Mandrawa. Kadya Bathara Umajaya lan Bathari Ratih saking kahyangan Cakra Kembang. Panganten kekalih lapak nyop alon gremet kados uler keket. Kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran. Wondene ingkang joget ngleter menika warna niro sanatrio bagus Anjelonet minangka cucuking lampah. Dek satu yo. Monggo dilaturi sedaya ngersakaken pasugatan-pasugatan menawi wonten kekirangan kang derenge kula nyuwun bung pangapunten. Monggo dipun sekecakaken sedaya. Monggo.
1: Eri Kartolo, kawan ku induk, ayo ngasuh-ngasuh sawatara. Lan para rawuh kula aturi binarak wonten ing lebet ngraosaken dedaharan sak wontenipun. Nggih. Monggo. Sampun kalih niku. Nggih. Monggo sampun kalih niku, monggo. Nggih. Oh, monggo.
2: Pake niku kepangge temanten jaler.
1: Inggih, lajeng.
2: Kulo
1: panjenengan mitranipun.
2: Mboten.
1: Lajeng badhe pinanggih.
2: Nggih, badhe pinanggih.
1: Kaliyan anak mantu kula.
2: Nggih.
1: Oh, inggih saged.
2: Ingkang nami Kartolo.
1: Inggih, Heri Kartolo.
2: Oh, Heri Kartolo.
1: Inggih.
2: Kok tambah Heri sih. Inggih.
1: Dipun tenggo.
2: Inggih.
1: Selamat hari.
2: Inggih, Pak. Inggih, Pak.
1: Le.
2: Inggih, Pak.
1: Mantuku.
2: Inggih.
1: Iki enek kamu arep perlu karo kowe.
2: Nggih.
1: Pak. Ayo ditemoni kan.
2: Nggih.
1: Bapak mau wenti ndak?
3: Sop.
1: Bapak mau wenti ndak?
3: Ayo wis temono ana kene dhisik, ya.
2: Nek bali tindak, monggo.
1: Malah ditus tindak kuwi piye kan?
2: Ana perlu nemoni tamu sinten mawon lae.
1: Lah iya iki temono ana sing perlu karo kowe ya, Bapak tak. Rene ndeleng tamu-tamu kuwi.
2: Oh, pernah, Pak. Mas. Oh, apa kok tulisan ini? Wah, ya apa lah, kalau itu matanya aku teman kan itu lho.
1: Apa urusan apa?
2: Urusan apa ya sih kan itu? Ngiri-ngiri gak yang mang bareng, wis kari sih teko ya. Ya, kan aku kari gimang apa budal? Ya iya lah.
1: Apa?
2: Kan model-model, ada kan kayak Harry bareng kan itu. Kan kayak titel tekan di Harry.
1: Ini kan urusan kita toh.
2: Oh, kalau saya kata ngomong munduk-munduk tindak-tindak, oh, pun tindak-tindak biasa.
1: Tidak perlu, bos. Tak kau berkat yang mulia.
2: Lo berkat ya, kan? Masalah aku ini jalur, tanya apa kan?
1: Urusan apa?
2: Masalah ingin aneh lo, masuk kon lali lo.
1: Sing di
2: kalau masuk kon lali, kon tak kandani nak iki ngunu wangi seminggu dicukup, terus kon maksa nyilih lo.
1: Ucap saya.
2: Lah iya.
1: Masih kemarin nanya lo di Jogor ya oleh petang puluh dina atau apa?
2: Ya petang puluh dina ya setengah seratu wong ya bulan.
1: Wong itu wongnya wisrona tak?
2: Ya wisrona wong ya. Kok wongnya pindah Jakarta lah ngomong tak kondi kita. Tak ini.
1: Iya kan sajak itu kok wonten wigato sangat.
2: Iya penting.
1: Iki perlu apa toh?
2: Menika urusan bisnis.
1: Oh.
2: Kok model bisnis barang.
1: Nuhun sewu.
2: Iya.
1: Kok mbok menawi urusan bisnis mbok nggih benjang kemawon utawi sasampunipun sepasaran. Ha menika rak sawek nedeng-nedengipun dados kemanten.
2: Iki, Pak. Ning matur kula mawon.
1: Bab menapa?
2: Menika ngaten soalipun kula suwun mriki menika perlu kalian katolo.
1: Lah nggih, persoalan mriki napa?
2: Menika lho soalipun iki apa saya ngomong ya apa kula ngomong ya apa lho.
1: Sampun ta sampun bingung.
2: Anu apa nyirit jas saya tak silih. Iya, sekali kok nyirit ya sih. Anu pada mudik jas menika.
1: Lho. Injenan ini kok sak sekecanipun. Menika rak jasipun kemanten nggih mantu kula Heri Kartolo.
2: Nggih.
1: Lah kok badhe dipun pundhut?
2: Lho, menapa sebabe kula pundhut? Sebab menika nyilih kula niki nambut kula niki.
1: Lho, piye to kowe iki?
2: Legreng.
1: kok nyelegrang-nyelegrang iki rak ya padha wae karo ngising-ngisinake aku.
2: Ngaten to Pak Samduka, kula lak sampun ndadakken jas lajeng mantune pun seminggu lah kemantenan. Sak menika lak nggih dadak lajeng kula ngampil kali Pak Bosman menika.
4: Kula niku lak tukang soder. Tukang penatu sampai tukang soder.
1: Oh, tukang penatu.
4: Tukang penatu.
1: Terus menika sanes kagungan panjenengan
2: piye? Boten. Lek gak arep tak wene tak balekne iki, engko jasku sing anyar kok ngepek wong iki.
4: Ya gelem lho kok niku ngawur ae
2: to. Burung ngono. Mboten lepat kula to, Pak.
1: Ya wis to, yen pancen kaya ngono, dina iki jujulen. Wis ora apa-apa, kene ya oke, jase bapak kena tindu ya.
2: Sun, Pak ya.
4: Kula bagi wangsul.
1: Nggih, kula nyuwun pangapunten nggih, sampun duka nggih.
4: Sun. Nggih, suwun-suwun kan niku.
2: Sun atas pretelamu.
4: Oh,
2: wah. Atas pretelamu.
1: Nggih, monggo.
2: Kok diduga wis.
1: Mbok sesuk-sesuk aja kaya ngono. Iki ngisin-ngisinake bapak ya. Ayo motor bloko wae ya. Kowe ngaso-ngaso ning kono.
4: Bajut kan jopo.
1: Wah, wis ora karu-karuan. Piye?
5: Premenisis.
6: Saya.
2: Oh, mau ada perlu?
6: Iya, saya akan menumpang bapak ya.
1: Loh, maaf. Saya jangan ditumpangi.
6: Loh, enggak gitu. Saya di sini, bapak menumpang saya.
1: Bapak
6: menumpang saya. Bicara saya tanya.
1: Oh iya mau tanya.
6: Ya.
1: Boleh.
6: Apa betul di sini anak rumahnya Kartolo?
1: Bukan rumahnya, tetapi rumah saya.
6: Rumah.
1: Kartolo itu menantu saya.
6: Oh, menantunya.
1: Iya.
6: Ya saya akan cari Kartolo karena barang-barang belum setor dengan saya.
1: Oh, setor?
6: Iya.
1: Setor soal apa?
6: Oh, so, barang-barang setor saya. Ya. Saya kan tidak kasih purskot sama Tolo. Tolo belum ngasih barang pada saya.
1: Barang apa itu?
6: Barang itu kan Tolo itu setor saya.
1: Yang disetorkan itu apa?
6: Kodok.
1: Bicara itu jangan seenaknya. Ini namanya menghina saya. Menantu saya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah tugas malam, tugas rahasia.
6: Oh ya betul, tugas malam mencari kodok kan malam.
1: Bukan begitu yang saya maksud. Saya cari menantu itu bukan orang sembarangan. Cari orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Tugas malam ini paling tidak ini pemberantas daripada penyelundup.
6: Oh, tidak tahu, itu pekerjaan cari kode ijo.
1: Itu penghinaan bisa saya tuntut. Nanti kalau saya adukan sama menantu saya, awas ya.
6: Loh, penghinaan nah, bukan.
1: Kartolo, ini. Coba, ini dilengan. Ini iki kowe padha kae dispel ake karo tamu iki.
2: Kulo badhe suntik, Pak.
1: Lho. Hei kene balik. Kok arep suntik iki nang tamu?
2: Ada apa?
6: Kodhe kaje setorno iki. Kodhe ijo mana? Dulu ya begitu ngapusi saya. Katanya kodhe ijo kodhe kekir dicet. Apa kodhe kekir dicet ijo kok bedintang dicet. Saya goreng gak dadi bedintang dadi gangsir.
1: Orane. Kartolo. Jatine kowe iki sapa? Kowe iki kok gelem dispelake karo liyan. Kowe iki rak yo kena diarani bagian penangkapan malam.
2: Nggih dinas malam.
1: Dinas malam
2: ngewangi bapak golek kodhok niku.
1: Lho. Dadi kowe iki penggalamu golek kodhok.
2: Nggih lapangan bagian pengairan nggih sing ngempet-ngempet banyu lah kula sing ndogoni.
1: Dudu penangkap penyelundupan.
2: Mboten, Pak.
1: Nduk. Endang Susiati.
7: Yo, Kang.
1: Mrene. Dina iki bapak wis rumangsa kapusan. Bapak diwirangake karo si Kartolo. Sejatine iki dudu wong sing terpenting ning penggaweane golek kodhok. Mula dina iki bapak ora sarujuk kowe kudu pegatan karo bojomu.
7: Mo Pak, aku wis kadung cinta karo Mas Kartolo kok.
2: Nah, dina.
1: Lho. Kok cinta-cinta piye? Ning ya dideleng. Bapak iki kepengin mantu sing gagah, sing sugih, sing duwe jabatan. Ning nyatane dheweke golek kodhok kok kowe malah gelem.
7: Mbak,
2: timbangannya
7: aku gak
2: oleh
7: karo Mas
2: Kartolo,
7: aku mati
2: ya. Iya, dalah.
1: Dadi sumpahmu kaya ngono wis kadung Krisna.
7: Iya, Pak.
1: Iya to nak Kartolo.
2: Ngene.
1: Ya wis nek pancene bapak duwe salah karo kowe tekad-tekatan pisan iki maro tuwa njaluk sepura karo kowe.
2: Nggih, Pak, nggih sami-sami.
1: Tak dongake wae supaya kowe dadi bojo Lestari Widodo tanpa sambe kala nak ya.
2: Nggih, Pak. Bojo. Pokoknya yang penting sekarang makan-makan dulu, nanti saya berikan selamatan. Ya,
4: ini. Ya, mari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Malam Selasa kapengker dereng kula terjemah. Bismillahirrahmanirrahim. Fama zalat matiyatu azmihi la yaqirru qararaha daiman tisyaruha ila an ana had bihadratil qudsi wa bisatil ungsi mahalil mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadathati wal musyahadati wal mutala'ati fasarat alhadratu mu'ashasa qulubihim ilaiha ya'wuna wa fiha yaskunun. Maka tetap terus kendaraan semangatnya tidak berhenti, bahkan tetap terus berjalan sehingga berlabuh di hadratil qudsi, artinya di sisi Allah, di atas hamparan kesenangan, tempat berbisik bermunajat, berhadap-hadapan, bercakap-cakap, musyahadah, dan bertemu, sehingga hadratil qudsi itu menjadi sarang hati mereka. Kesana mereka kembali dan di sana pula mereka bertempat tinggal. Para bapak dan para ibu,
hikmah niki nyeritakaken tiyang ingkang zuhud kanthi kendaraan zuhud niki sampai wusul maring Allah. Menawi sampai wusul maring Allah niki digambaraken sibo tengarsane. Binarak wonten lemek ayem. Lajeng mufatahah artine dibuka manai. Muwajahah madep maring Allah. Mujalasah berteman duduk. Muhadasah berbincang-bincang. Musyahadah ningali. Mutola'ah ningali barang-barang sing gaib. Perjalanan-perjalanan ini pertama kalian Asy-Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi digambarakan perjalanane seorang delegasi ingkang badhe sowan Raja Agung. Raja Agung raja di dunia niki. Terus perjalanane tiyang ingkang wusul dateng Gusti Allah. Terus pengalaman-pengalaman ingkang dipun alami niki kalian Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi yang terkenal dengan sebutan Asy-Syarqawi. Niki digambarakan kalih perjalanane seorang delegasi badhe sowan di hadapan Raja Agung dari raja-raja dunia ini. Seseorang ingkang dados delegasi niki dalam perjalanan mesti kathah godaan-godaan. Iki godaan-godaane wong wedok ya godaane donya, godaan-godaan pertunjukan, godaan-godaan tontonan dan lain sebagainya sing nyenengaken. Iki seorang delegasi niki tidak menghiraukan. Niku kabeh barang-barang merupakan penghalang. Godaane wong wedok, godaane kedudukan, godaane harta, godaane syahwat, godaane hawa nafsu teng perjalanan niku kathah. Kangge seorang delegasi niki pun boten digape nggih. Boten digubris. Merga rumangsa nek merhatekno niku kabeh mungkin boten saged sampe di tempat Raja Agung. Bareng sampeyan dumugi panggonane Raja Agung di hadapan Raja Agung niki pertama menawi sampun pinanggih. Delegasi mengatakan salam. Assalamualaikum.
Lajeng Raja Agung memberi jawaban waalaikum salam. Niki jenenge mufatahah. Mufatahah niku pembukaan pertemuan. Mergo wis tekan panggunane Raja Agung, delegasi pertama menyampaikan salam. Assalamualaikum. Raja Agung menjawab waalaikumsalam. Niki mufatahah, pembukaan di dalam pertemuan. Menawi sampun salam dan menjawab salam, lajeng terus berhadapan, muwajahah. Niku tahapan kedua, muwajahah. Muwajahah tegese sang delegasi memandang wajah sang Raja Agung, sang Raja Agung memandang wajah sang delegasi. Barngoten delegasi niki dipersilahkan duduk, niki tahapan yang ketiga. Dipersilahkan duduk, mari duduk. Nggih, duduk di hadapan Tuan Raja Agung. Kapane sampun duduk berhadapan, tahapan yang kelima muhadasah. Keempat, tahapan yang keempat muhadasah. Berbincang-bincang, berdialog. Lajeng tahapan ingkang kaping gangsal musyahadah. Musyahadah niku delegasi iki bener-bener nggih melihat nyawang dateng raja sing agung. Bro bapak, sing musyahadah niki tegese ningali lahire. Ningali lahiri Raja Agung, ningali ya, sifat-sifati lahir, ningali tingkah lakune lahir, ningali percakapane secara lahir, ningali perhiasane secara lahir. Lajeng nomor 6, mutola'ah. Mutola'ah niku saling melihat batin. Di kapani raja iki modele ngomong ini, iki mesti batine ngene. Raja iki kapani cara lungguh seperti ini, iki batine ngene. Raja iki kapani carane suguh kaya ngene, iki mestine atine ngene. Tegesi mutola'ah niku menyelami batine raja. Ki para bapak, dadi sing pertama delegasi nek wis ketemu raja. Pertama mufatahah, pembukaan pertemuan. Uluk salam, jawab salam. Sing nomor kalih muwajahah, berhadapan. Nomor tiga mujalasah, duduk bersama. Nomor papat muhadasah, berdialog, berbincang-bincang. Lajeng nomor gangsal musyahadah. Musyahadah saling memandang, memandang tingkah lahir. Lanjut nomor 6 mutola'ah, saling memandang nggih tingkah-tingkah batin. Para bapak, niki gambaran saking Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi. Semanten ugi perjalanane tiyang zuhud, tiyang zahid engkang sampai wusul dateng Allah Subhanahu wa taala.
yang sing zuhud niku macem-macem. Yang sing zuhud niku enten kelase, kelas ingkang paling inggil. Kelas sing paling inggil niku wong zuhud. Iku tangane ora nyekel bondo, atine yo ora kepengin bondo. Iki wong sing zuhud. Wong zuhud sing paling dhuwur iku tangane gak nyekel duit. Tangane gak nyekel duit, atine yo ora kepengin duit. Tangane ora nyekel kekuasaan, atine yo ora pengin kekuasaan. Dheweke ora pengin pengaruh, yo ora duwe pengaruh. Ora bapak niku sing paling dhuwur. Sampai tiang sing kados ngeten iki nginep dalu ngeten iki mboten duwe duit belas. Nggih. Mboten gadah duit belas. Awake dhewe adoh. Nggih. Kula nggih mboten nggawa duit belas kok yai, tapi nggawa cek miliaran. Kula mboten butuh duit kok yai, tapi ning bank triliunan. Enten tiang zuhud niku sedinten sedalu niki persiapane namung setunggal dinar. Nalika nginep dalu niku namung duit, gadah duit setunggal dinar. Setunggal dinar niku uang sekarang 1 juta. Enten nginep dalu ngeten niki mung gadah persiapan 1 dirham. 1 dirham niku pinten? 1 dirham niku uang sekarang kira-kira 100.000 rupiah. Mboten gadah simpenan duit semonten. Enten nginep sedalu namu gadah duit simpenan sak danik niku 1/6 dirham. Nggih, 1/6 100.000. Nggih, niki tingkat-tingkatane tiang zuhud. Enten tiang zuhud niku duwite kuwatah. Teng bank nggih kathah, cara sakniki bank nggih ceke nggih kathah, tapi mboten terpengaruh kalih bondo. Mboten terpengaruh kalih donya. Mboten terpengaruh. Kapane mboten terpengaruh mesti tiyang niki duwe sifat sahok. Duwe ini sifat sahok. Sahok niku gelem meweh nek dijaluk dhisik. Meningkat duwe ini sifat jud. Jud niku suka memberi pemberian yang banyak tanpa dimintai lebih dulu. Nggih. Jud. Monek mun zuhud gampang kaya ngoten. Banjur tingkatan sing nomor 3 karom. Niki padha-padha luman, sahok ya luman, jud ya luman, karom ya luman. Karom niku kapane janji mesti ditepati. Yeah. Kapane weweh memuaskan. Yeah. Kapane weweh mboten pandang sapa sing diwehi, ora pandang berapa yang diberikan, pun mboten peduli. Ku jenenge karom. Nggih. Yeah. Munggah maneh jenenge ithar. Ithar. Ithar niku tiyang sing suka memberi
Walaupun barang sing diwehno iku dheweke dhewe isih butuh. Ti memberikan sesuatu, ngwehno duit padahal dheweke dhewe isih banget butuhe teng dhuwit niku. Weweh panganan padahal dheweke isih banget butuh ambek panganan niku. Jenenge ithar, niki luman sing paling dhuwur. Nggih. Niku sifat-sifate tiyang sing zuhud. Para bapak, godaan perjalanane zahid niki macem-macem. Zahid niki godaane macem-macem. Ya digodo kedudukan, digodo duit, digodo wanita. Sedaya niku mboten digape, mboten dianggep. Sampai wong zuhud niku pernah meraktekaken dawe Gusti Allah, bama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha

Wong niku kapane zuhud mesti tawakal. Wong ku nek zuhud mesti tawakal, pasrah maring Allah. Jadi wong zuhud ku sampai ngelakoni tarku sabab, tarkul kasab, tinggal usaha, sikotan biwa'dillah, sangat-sangat percaya dengan janji Allah. Janjinya Allah nopo, janjinya semua yang berjalan di atas bumi, itu rizkinya adalah tanggungan Allah. Ini janjinya Gusti Allah, wis percaya mbek iku, wis gak ada usaha. Saman dereng sakit ngeten aja diterokno niki. Ya sido garing temenan. Pun Bapak Al-Imam Az-Zahid niku nate mencoba. Aku nek singidan, aku nek ndelik ning panggonan sing gak tau disoba wong, tak mlebu ning guwa sing gak tau dileboni wong, cacak ya apa carane Allah maringi mangan aku. Lho Bapak niki bolak-balik kula critakno. Akhir Al-Imam Az-Zahid niki mlebu guwa. Guwa niku berada di tengah-tengah padang pasir. Di tengah-tengah gurun. Niku enten gunung, gunung niku enten guwane. Terus mlebu ning jerone guwa niku. Golek panggonan sing lebet, sing nyepit, piyambake terus meneng tok. Meneng tok, wis ora guneman gak apa. Mung pengen sumerep ya apa. Gusti Allah iku carane nggawe pangan wong nek ndelik ngene iki. Nggih. Bapak ndilalah Gusti aku ngrasakaken serombongan kafilah. Kafilah niku rombongan pedagang sing nggawa unta. Biasane paling depan niku enten dalal. Dalal iku penunjuk jalan sing nuntun unta. Terus unta niku digandeng-gandeng ambek dadung. Nggih deret-deret. Biasane teng film jangan mesti ndelok. Unta aku mesti barise situk-situk ngoten. Deret-deret. Niku mendhet dagangan teng Syria, teng Syam. Wah, waktu niku Syam niku menjadi pasar internasional. Nggih. Bareng sampun mendhet dagangan saking Syam, saking Syria, Damaskus ibu kotane. Bareng balik niku tersesat. Nggih. Tersesat. Mubang-mubeng. Nggih. Akhire ngliwati gunung sing enten guwane niku. Akhirnya mereka merasa, wah kita tersesat ini. Balik. Balik mubeng-mubeng maneh. Mubeng-mubeng maneh. Pedok gunung iku meneh. Loh, ini tersesat lagi ini. Mubeng-mubeng malih. Walhasil ringkese cerita. Bareng tekan ngeriku udan deres. Udan terus nggih terpaksa kafilah niki sami mlebet jerone guwa berlindung. Barang mlebu jerone guwa nggih terus mlebu, lah kok ana wong lungguh nggih ning sudut di sebelah dalam. Assalamualaikum. Meneng tok gak jawab. Kira-kira ngejawabnya nganggu hati. Akhirnya enten sing nggawa roti, kira-kira wong iki kelaparan. Jawab salam wis gak kuat. Dilungi roti kul.
kul makanlah ini, makanlah ini, meneng tok. Para bapak, kafilah niki mempunyai dugaan, kira-kira wengi gorokane wis garing, gak iso mangan. Akhirnya dipendetakan susu, susu niku dipanggang dhisik. Kesane kalih tiang niku nggih kira-kira kademen nggih didamelaken api unggun ngoten kalih damel anu susu. Barang sampun anget dipersilakan isrop, isrop minum ini, minum meneng tok. Akhire pun terus kira-kira wis gak iso mangap wong iki. Gak iso mangap, wis gak kuat iku ngangapno cangkem gak kuat. Kono jupono bayunet kono, bayunet. Pisau yang berwajah dua. Untune niki dipenggang nganggo bayunet. Terus digrojok niku, disoki napa jenenge susu anget. Dilek. Bar dilek terus ngguyu. Antama jenun. Kau gila ini, kamu gila. Dulu salam gak jawab. Dilu roti ra gelem mangan. Dituki susu anget gak gelem ngulu, bareng tak cangkap mbok elek. Tidak, saya tidak gila. Tapi saya ingin tahu. Ya, bagaimana Allah memberi makanan, Allah memberi rizki kepada orang yang tidak berusaha mencari rizki. Makanya saya sembunyi di sini. Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim. Iki perjalanane wong zuhud nggih. Para bapak, perjalanane wong zuhud kaya ngeten. Disampeyane iku nggih tawakal. Tawakal niki para bapak lan para ibu. Tawakal niku nggih bertahap. Bertahap. Tawakal niku nek tawakali kula panjenengan nggih. Niki dirungokno lho, dipahami aja sampai salah paham. Nggih. Bangsane kula njenengan tasik wong syariat. Niki tawakale sik tetep kudu usaha. Kudu usaha keberhasilan dipasrahkan teng Gusti Allah. Sayyidina Umar bin Khattab niku gambaraken ibarate petani wong sing tawakal niku wong sing nyebar winih tandurane ning bumi banjur pasrah maring Allah. Ini si usaha. Ibaratnya pedagang, ya si usaha apa gawe toko, apa gawe Indomaret, nopo Alfamart, nopo mall. Niku jenenge usaha. Keberhasilan serahkan ning Gusti Allah. Nggih enten perusahaan napa usaha napa napa gawe potong napa usaha gawe genteng

Nuwun sewu, tapi wong sing tawakal khosah niku wau isik njaluk ning Gusti Allah, isik nyuwun. Mboten usaha secara lahir, tapi isik ndungo, isik njaluk ning Gusti Allah. Banjur meningkat malih sing nomor telu jenenge taslim. Taslim niku napa? Taslim ku yo pasrah. Tawakal ku yo pasrah. Nek dimaknani cara pondokan padha. Tapi artinya jauh berbeda. Nek taslim niki pun mboten njaluk teng Gusti Allah. Piyambake pun anteng nggih. Percaya kalih pengertiane Allah. Jadi aku nek luwe ngene iki Allah mesti wis ngerti nek aku luwe. Jadi aku gak perlu njaluk, gak perlu usaha. Iku taslim. Aku kapan duwe kesusahan koyo ngene Allah mesti wis ngerti. Bagaimana jalan keluar Allah wis ngerti. Jadi aku wis merasa tenang, percaya penuh ning pengertian Allah. So, Bapak dipahami lho. Nggih. Kados ini sing terjadi nggih terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nalikane diuncalaken dateng api unggun sing api niku nggih gedene saalun-alun kayune kebek diuncalaken ambek bandil. Belek oleh tengah-tengah api. Malaikat Jibril sambang, nggih. Dateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sambang gandewi hajat apa-apa. Ya duwe, tapi gak ning sampeyan jarene. Lah ning sapa? Ya ning Gusti Allah. Lah ning hajat ning Gusti Allah ya nyuwun Gusti Allah ora Gusti Allah wis ngerti. Lah ngoten Pak. Iki jenenge taslim. Nggih. Mula Bapak aja rene dhisik lho ya. Ya Bu nek sama langsung diparing Allah saged ngeten gitu kok. Nggih. Iki mboten nyuwun mboten napa. Nggih. Sampun merasa tenang dan percaya penuh dengan pengertian Allah. Iki mengki munggah malih jenenge tafwid. Tafwid niku maknane nggih pasrah padha mawon. Tapi nek tafwid niku rido bi hukmillah. Wis pendek aku diputusno apa wae aku rido. Didadekno apa wae aku rido. Iki paling tinggi para bapak nggih. Dadi munggah-munggah itu yang zaid niku sampai dumugi ngriku. Nah para bapak lan para ibu, perjalanane wong zahid niki sampai dadi julasa Allah. Wingi kula aturaken dawe sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Julasa Allah wadan, teman duduknya Allah besok adalah ahlul warai wa zuhdi. Wong sing ahli wirai, nggih, ahli zuhud. Teman dudukku sing dimaksud napa? Teman duduk niku wong sing derajate dhuwur. Nggih, besok niku teng akhirat. Derajate dhuwur, derajate di sisi Allah. Nuwun sewu sisi Allah ku aja dianggep Allahku nggih ketok banjur nyedhek ampun ampun ngoten. Tegese ku derajate dhuwur ngoten lho. Derajate dhuwur indallah mugi Gusti Allah. Lah nek ning donya teman duduk Allah tu apa? Siapa? Ning donya tempat duduk Allah iku tiyang sing saben saat, saben menit, saben jam setiap hari.

hari atine hadir bersama Allah. Sampai keliru. Omong-omong yang jopo, baik bisa aku golek tempat duduk bareng. Di artinya teman duduk nalika ning donya niku atine wong niku selalu hadir bersama Allah. Hadir bersama Allah. Penjabarane ati selalu hadir bersama Allah niku nopo? Mboten eling nopo-nopo kejaba mung eling Allah. Ngoten. Para bapak sak temene niki saged dilatih nggih. Ora eling apa-apa kejaba mung eling Allah. Dereng sampai nyawang lho, niki seeling. Seeling. Dereng sampai nyawang nggih. Jenenge gampang. Panjenengan niki saged mirsani nggih, terus eling Allah. Mripatku bisa ndelokku sing maringi Allah. Lho eling Allah. Kupingku bisa krungu ku sing maringi Allah, eling Allah. Yeah. Tanganku bisa obah iki sing maringi Allah, eling Allah. Iki ana banyu ning gelas banyuku gaweane Allah, eling Allah. Diombe rasane seger, sing gawe seger Allah, eling Allah. Enten wedang jahe, jahe ku sing gawe Allah, eling Allah. Terus lebengan melampah jangkai sikil Allah, sikil jangkah Allah, Allah merasa kakiku bisa melangkah, ini hanya pemberian Allah, eling Allah. Nah, niki para bapak, jadi ati niki selalu hadir bersama dengan Allah. Niki nek terlatih, insya Allah sembahyangku saged eling Allah. Nek mboten telate sembayangku nggih mboten eling Allah nggih. Bluwayang gak karuan. Para bapak niki jenenge hadir ma Allah. Hadir ma Allah ku jenenge mujalasah, berteman duduk dengan Allah. Para bapak nek wis berteman duduk dengan Allah, lah niki mulai unsi, unsi ku ayem. Ayem bersama Allah niku digambarakan pengkitab niki koyok neng bibiran, bibiran lemek babut permadani. Duduk bersama Allah, kemudian terus dibeberno babut permadani. Maksudnya bibiran ku apa? Atine ayem, ayem. Mau dibayangkan beber kelosong ngono. Sing beber klasowo nek raja agung di dunia. Beber permadani niku nek raja agung di dunia menungso. Nek Gusti Allah mboten bisatul unsi. Rasa ayem sing digambarno ambek ning lemek beberan. Nah, para bapak lan para ibu, kapane wis nenggone bibiran niku jebiran tegese atine ayem bersama dengan Allah. Unsu. Lo berhadapan dengan Allah terus akhire nggih terjadi niku mufatahah. Mufatahah niku pembukaan kali Gusti Allah bahwa niku diparingi asrar nggih. Diparingi asrar. Nek digambaraken raja dunia niku wau nggih siji niki para bapak kirim menapa salam, sijine jawab salam nggih. Nah, terus muajahah, muajahku nggih nek raja dunia saling melihat wajah. Teng mriki madhep atine madhep nggih. Alih Gusti Allah ku madhep atine. Mboten kok wajahe nggih. Atine madhep. Lajeng para bapak terus muhadasah. Muhadasah ku omong-omongan. Omong-omongan niki artine para bapak nggih. Kawula niki sing zahid niku diparingi
kemakrifatan ambek Gusti Allah. Diparingi rahasia-rahasiane Allah. Sampai akhirnya nopo nggih piyambake musyahadah memandang datang zati Allah. Nah, kapan tekan niki wong sampai dumugi makomil jam'i. Nyawang ningune Gusti Allah. Nyawang ningune Gusti Allah. Iku jenenge makomil jam'i. Jam'i ki kumpul. Jam'i ki kumpul. Sampai tekan derajat, iki manunggale kawula Gusti. Iki tembung niki pun biasa diucapaken tiang-tiang. Manunggale kawula Gusti. Niki mboten kenging diarteni zate Gusti Allah dadi siji ambek zate kawula mboten saged. Niki satu istilah tiang tasawuf. Kapane tiang niku sampun dumugi tingkatan di mana tingkatan itu tidak melihat apapun kecuali melihat Allah. Nyawang kebu keto Allah, nyawang bed pelem keto Allah, nyawang bang bedok keto Allah. Nek ngeten iki para bapak nyawang wedok ka apa-apa. Nah apa-apa. Tapi urun tekan kini jok ngaku-ngaku. Nah, para bapak, sebab ndelok apa-apa mungkin to Allah. Sampai nyawang awake dhewe Allah. Kados sing diucapaken Husain bin Mansur Al-Hallaj Al-Baghdadi. Kados sing diucapaken dene Syekh Siti Jenar. Niku mboten sesat. Panjen pengane sampai dumugi makom niki. Makom jam'i iki makom kumpul sing diarani wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti iku tegese nyawang apa-apa mung ketok Gusti Allah. Ora ketok liyane. Kapan wis tekan makom niki kudu ngempet. Kudu ngempet. Ora kenek dikandakno sapa-sapa. Nggih. Kudu ngempet nek sampe dikandakno akibati dibelek kalih tiyang. Nggih. Lah kapane nggih? Pun panjenengan sejatine ngeten. Nalika Siti Jenar ditimbali Sunan Kudus, nggih. Ditimbali unine Siti Jenar gak ono. Lah iku iki Gusti Allah. Gusti Allah. Niki rak koyok-koyok ngaku Gusti Allah. Niki wong ahli syariat ngarani iki syirik. Iki berbahaya. Nek muni ngene terus, engko akhire nggih menyesatkan masyarakat sekitar. Mulane Siti Jenar ditangkep nggih, akhir diberi hukuman pancung. Nggih. Niki ceritane panjang. Tapi kali Sunan Kalijogo iki sak temene bener. Mergo Sunan Kalijogo nate ngalami kaya ngene. Nggih. Mane Kalijogo mengatakan, engkau tetap bulan sekalipun tertutup awan. Nggih. Tetap bulan nggih sekalipun tertutup awan. Nggih. Para bapak mulane kali Sunan Kalijogo niku didhelekaken nggih. Wonten daerah Mbang Sri Jeporo, jenenge Donorogo, tengeniku disimpeni didelikno. Lajeng Sunan Kalijogo dipasrai nyembelih, memancung niki Siti Jenar niki. Oh, para bapak, niku jan adu kesaktian pol-polan niki. Para bapak akhirnya Sunan Kalijogo nyekel anjing hitam. Anjing hitam disembelih. Siti Jenar nggih disingetaken. Terus pengikut-pengikuti Siti Jenar niku sami berziarah kubure. Didawi kali Sunan Kalijogo nggih dawi gurumu iku sesat keliru.
Keliru, sesat. Kok sesat? Saiki buktine dudan. Nek mbok dudah ku rupa gurumu, berarti gurumu bener. Nek mbok dudah iku berubah, berubah bentuk, berubah rupa, berarti gurumu salah. Mboten nggih. Barang diduduk ternyata anjing hitam. Lha niku leh muliti iki lan kali saka. Akhiripun murid-murid niki sami kembali datang syariat malih. Para bapak, niku sak temene bener, tapi nek tekan kuno aja ngomong. Nggih. Wong mboten paham. Niki cara akidah syirik, nggih. Cara fatwa fuqaha ini halal dibunuh, halal darahnya. Nggih semanten niki Mansur Husain bin Mansur Al-Hallaj. Niku nggih ngoten. Ketika sampai pada maqamil jam'i, maqam panak, niki mboten saged ngempet. Dawuh ma fil jubah illallah. Di dalam jubah ini tidak ada siapa-siapa, yang ada Allah. Itu seolah-olah mengaku dirinya adalah Allah. Niku wahire fukuha-fukuha niku usul datang Perdana Menteri ini orang supaya ya, dibasmi. Basmi. Ya caranya ya dibunuh, tidak ada yang lain. Akhiripun berbapak dibunuh. Yeah. Mulane Sayyidina Ali bin Abi Thalib kali sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ku dawuh aku duwene ilmu rong kantong. Leng gambane ku ngono. Nek kalau sampean rong kantong ku ya jagung. Jagung rong kantong. Aku duwe ilmu rong kantong. Sing sak kantong tak bagi-bagi, sing sak kantong tak simpen. Sing sak kantongku nek tak bagi-bagi, aku mbok anggap wong syirik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Saya mempunyai dua ilmu. Yang satu ilmu saya sampaikan kepada masyarakat. Ilmu yang satu tidak. Karena ilmu yang satu ini kalau saya sampaikan, maka pasti aku kamu penggal leherku. Ya. Ini dawe Sayyidina Ali. Nggih niki nek wis tekan tingkatan iki meneng. Nggih, aja disampekno. Aja anger wong dikandani, nggih, para bapak. Iki soalé wong ora paham. Sebab nek sampe tekan niki para bapak, pancen gak ana sing ketok. Nggih, niku jenenge musyahadah. Wong tekan niki al-ghaibah amma siwa Allah, al-ghaibah itu sudah sirna melihat apa saja selain Allah. Jadi nyawang awake ya Allah, nyawang cagak ya Allah, nyawang jaran ya Allah. Mboten ketok kabeh makhluk, mboten ketok. Sebab wujudi makhluk niki wujud majazi. Wujud majazi, wujudi Gusti Allah, wujud hakiki, wujud sing temenan. Nek wujudnya Allah iku bila tidakin nggih wabila akhirin wabilan tihain dikandakan teng Quran wal awalu wal akhiru, awal tanpa permulaan, akhir tanpa pungkasan. Ku jenenge awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Iku jenenge wujud hakiki. Seja mbek menungso makhluk kabeh ku wujud iku sebab diwujudno Allah. Sadurunge biyen gak ana apa-apa. Sak badane diwujudaken Allah baru wujud. Iku berarti wujud ana kawitane, wujud ana pungkasane. Iki wujud sing majazi. Majazi nggih niku namung wujud semu, nggih wujud semu. Wujud majazi. Lha bapak mulane sampai tekan derajat niku mboten ketok. Lajeng nah, para bapak niki terus munggah maneh sak badane niki dengan kersane Allah yang murni. Nggih. Mergo wong sampai dugi makom panak niku wis ora duwe karep. Nggih. Ora duwe karep, ora duwe usaha.
Kok usaha aku cekne tekan makom bakok mboten enten. Ora rumangsa dirinya ada. Nek wis gak rumangsa dirine ana ya ora duwe karep. Nggih. Sing enek mung Allah. Mulane murni hanya rahmat Allah. Murni hanya fadl Allah. Orang itu ditingkatkan satu tingkat lagi jenenge maqamil farqi. Maqam pisah. Maqam pisah niki sing disebut maqam bakok. Nggih, maqam bakok. Maqam fana, maqamil jam'i, maqam bakok nggih. Maqam bakok jenenge maqamil farqi. Wis pisah. Nggih, pisah. Tegese pisah ya napa? Nek nyawang makhluk, ya ketok makhluk, ya ketok Allah. Nyawang Allah, ya ketok Allah, ya ketok makhluk. Iki jenenge makom bakok, utawi makom pisah, makom farqi. Kapan sampun dumugi makom farqi, para ibu lan para bapak, baru didawi Gusti Allah, ditugasi kalih Gusti Allah. Ditugasi, tugasnya macam-macam, macam-macam tugasnya. Bapak, Bapak, halaman sing nomor 1010, berarti 1010. Kapan sampai tekan maqami dalik al-farqo, maqam farku, dari maqam bakok, bayu maruna bimuho tobatil halki, bahwa al-muradu biqolihim al-bakok. Nomor 1010. Dalam perjalanan sufi, tugase wong sufi niku nopo tugase? Nggih, pertama tugase sampai dumugi niki makom fana sampai tekan makom bakok. Nek wis makom bakok wis terserah perintahe Gusti Allah. Nggih. Terserah perintahe Gusti Allah. Nek mun dugi ngriki mun mboten enten ikhtiar, nggih. Mboten enten ikhtiar usaha, mun enten ten tadbir, tadbir ku ngatur awake. Mun mboten. Nopo-nopo kantun ngentosi tugase Gusti Allah. Nggih. Mulane para bapak, sak temene Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali niku wong sufi. Di samping fuqaha niku wong sufiyah dhuwur niku derajat ketasawufane. Nggih. Para bapak, Imam Malik, Imam Syafi'i masyaallah zuhudi. Imam Hanafi juga begitu. Imam Hambali niku nggih pertama tasih di dunia fikih. Ya mbai pernah ditanya oleh seseorang. Ditakoni soal nopo? Soal ana wong lali ora salat sepisan sedina suwengi. Tapi lali salat apa sing ditinggal? Nggih. Para bapak, ana wong tinggal salat krana lali. Hanya satu salat sehari semalam. Ini kan berarti yang empat dilakoni siji ora, tapi sijiku sholat apa lali? Apa subuh, apa dhuwur, apa asar lali pisan. Niku takon Imam Ahmad Ibnu Hambal, ini bagaimana caranya kodok? Imam Ahmad Ibnu Hambal bingung pisan. Akhirnya takon-takon orang yang sebaya dan orang yang setingkat ternyata mboten ten sing jawab. Akhirnya takon gurune wong sufi. Dimulai niki calon gurune tasih wong sufi.
Imam Ahmad Ibnu Hambal tuh sering bertanya datang Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku wafat tahun 237. 237. Para bapak bareng pakon wong sufi. Wong sufi ku jawabane nangis. Dinteni menengi Imam Ahmad Ibnu Hambal takon meneh. Jawabane nangis meneh. Dinteni menengi. Takoni maneh, jawabane nangis meneh. Bareng terakhir jawabane kok ana wong kok lali salat. Ana wong kok lali salat. Iki para bapak kono wong-wong sufi niki para bapak mahabbah dateng Allah. Allah cinta kepada orang sufi, wong sufi mencintai Allah. Wong iku nek saling mencintai, nek semayan niku lali begak semayane. Ngen? Ora. Saman takono lare sing pacaran niku. Semayan jam rolas niki jam 10 wis padha macake karo wis siap-siap pertemuan jam 12. Jam 10 wis toto-toto, sing rambuti gondrong dicukur. Sing wedok ya ngono, sing aliti kegedhen dikeriki. Nggih alise mulai dicepiti. Oh, mulai macak jam 10 padha semayane jam rolas. Lha niku untuk pertemuan jam 12 ku jam 10 wis padha macake. Lah kok iso lali lho. Kok iso lali. Bro bapak, mulane jawabane kok ana wong kok lali salat. Niki langsung Imam Ahmad Ibnu Hambal panjen wong cerdas. Jawaban begitu sudah bisa ditangkep artinya. Oh, kalau begitu wong sufi itu memiliki bagian terbesar mencintai Allah daripada yang lain. Jadi orang-orang sufi itu memiliki bagian terbesar tentang mencintai Allah daripada yang lain. Mulai Ahmad Ibnu Hambal terjun di dunia tasawuf. Masya Allah, wirainya bukan main. Ahmad Ibnu Hambal. Para bapak, Ahmad Ibnu Hambal wirainya upamane tonggone jenengan, nggih. Niku terase enten lampune. Terus omahe mepet kali omahe jenengan, teras jenengan mboten enten lampune. Niki mboten pareng kali Ahmad Ibnu Hambal nulisi ilmu nganggo sinare terase wong liya. Mboten pareng. Niku jenenge gasak. Terus bapak waktu niku nggih jenenge dulur wedoke Haris Al-Hafi. Takon penggawean niku ngantih, penggaweane ngantih. Lah ngantih niku bengi-bengi oleh ngantih padange niku nggih saking sinar sinare suklene suku Tohiriyah. Takon pareng napa mboten, aja ya aja aja gak pareng. Krono wiraine kaya ngoten para bapak Ahmad Ibnu Hambal iku sering bertemu dengan Allah dalam impian. Ngimpi kok ketemu Allah. Aku ngimpi bolak-balik kok. Cacing. Ulo. Kucing. Kuntilanak. Dia kok ketemu Gus aku sampai 100 kali. Ngimpi ketemu Allah. Lanjut sing terakhir Ahmad Ibnu Hambal takon. Ibadah nopo Gusti ingkang paling pengen senengi tiang ibadah datang penjenengan. Moco dawuhku
sing maca Quran. Kanti paham napa mboten Gusti, baik paham utawa gak paham. Niku teng impian, Bapak. Niku terkenal niku ditulis, dikutip kali imam-imam, nggih. Nah, niki mustahid-mustahid sing enten papat. Nggih, fuqaha sing enten papat, Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki, Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Hambali. Niku kabeh niku wong sufi. Di samping fuqaha niki wong sufi. Ning tugase Gusti Allah sak badane makom bakok tugase dhewe-dhewe. Enten wong sufi ki tugase mung lelono. Siyahah ngelencer. Napa? Nggih nulungi wong sing perlu ditulung. Kados tugase Zinun Al-Misri. Niku penggaweane siyahah ngelencer, berkelana, nggih. Ghurbah mengembara. Nek siyahah itu hanya satu negara di negara sendiri, nek ghurbahku keluar negeri, nggih. Luar negeri. Niku nggih berkelana. Tugase ngoten. Nggih. Para bapak, di dalam perjalananku ketemu macam-macam. Kok dina amis niku nate ketemu ketunggeng, ben nate kula critakno. Enten ketunggeng, ketunggeng niku kula jengking darat. Nggih. Pas mlaku-mlaku teng Mesir niku petuk kala jengking darat ketunggeng. Mlayune buanter ditututi kalino amisri. Gak nututi. Nggih. Pelayune ketunggeng niku ngalahaken pelayune dinun amisri. Padahal ketunggeng biasa mboten saged ngalahne pelayune wong. Nggih. Niki kok ngalahaken pelayune wong. Akhirnya Zin Al-Misri gadah gagasan iki mesti tunggeng kono tugas saka Gusti Allah. Tututi terus sampai teng pinggir sungai Nil. Bareng tekan tepi sungai Nil, moro-moro muncul seekor katak. Kodok niku lho, kodok niku muncul. Nah, terus ketunggeng niku melompat ning gegere kodok niku. Kale kodok disabrangaken teng tepi sebelah sana. Disabrangno. Tekan pinggir tunggen iku terus melompat teng daratan ngriku. Dino Amisri nggih wektu kaya ngene iki nggih gunakno karomah. Para bapak sak temene wali-wali ku karomahku mboten demen. Wali diparing karomah niku enten sing ngerti nek diparing karomah, enten sing mboten ngerti diparingi karomah. Mboten ngerti. Sing ngerti niku karomah itu hanya digunakan di kala penting. Kalau sudah mendadak nembe digunakan karomah niku. Kalih Dino Amisri langsung nggih. Wong kaya ngoten niku biasa para bapak mlaku ndure banyu men biasa. Nututi. Bareng ngoten lah kok ketunggeng niku moro ning ngandhape wit sing rindang, sing rembuyung. Teng ngandhape wit sing ngrembuyung kuwi enten lare nem guwanteng turu. Nggih. Guwanteng turu. Nggih. Senengane arek mardian, guwanteng turu. Luh arek ganteng niku diparani afa'i. Afa'i itu apa? Ular berbisa. Diparani ular berbisa krono turune ku ning isore wit. Nggih. Ya niki akhire nggih. Terus ketunggeng niku melompat ning ndase ula niki bun-bunen wit dintup kalih tunggeng. Dintup ku kleker-kleker ulane mati. Terus tunggeng niku mudun kondasi ulo, jajiri ulo niku. Niki jenenge tugas. Tugas. Loh, bareng diparani kalih Dino Amisri, arek niku tangi
ngelilir delok di sampingnya ada ular dan ketunggeng melayu. Melayu. Baru bapak melayu diceluk nggih. Kalih diamisi. La takhaf wala tahrab, jangan takut, jangan lari. Kabeh wis beres, wis beres. Syekh, enten napa Syekh? Iku mau wis seberang kali kono, aku nututi ketunggeng iki. Diceritakno kabeh. Akhire bareng tekan, ternyata tunggeng ku oleh tugas saka Gusti Allah nulungi awakmu. Awakmu diparani ku ular yang berbisa, arepe dipatuk ambek ular, dicoloti ambek ketunggeng, bun-bunane ulot dintup ambek ketunggeng, mati. Terus sujud dengan bocah no, nangis. Okay. Matur Syekh, mboten sak pantese kula angsa pitulung koyok ngeten. Okay. Kula wong-wong sing paling jahat, wong sing paling elek. Kula tilem teng riki Syekh, niki mboten kok sejo tilem, tapi kula ngombe kekatahan Syekh. Minum-minuman keras ku kekadan sampai turu teng riku. Niki mesti mboten pantes kula ditulungi Gusti Allah kaya ngeten. Aja ngono nak, aja nyalahno awakmu dhewe. Gusti Allah iku duwe sifat Rahman, sifat Rahim. Ya nulungi sapa wae sing Gusti Allah kersa. Ngene ya nak, ya tobat. Napa kula tobat tasik diterima Syekh? Isih Gusti Allah demen wong sing tobat. Nggih. Akhiripun para bapak, lah kok tobat dadi murite Syekh Dinun Amisri, lah kok dadi wali. Masya Allah. Niki jenenge tugas siyahah lelono. Nggih. Siyahah lelono. Ku tugase Allah. Badane makom bakok ku tugase mboten padha tiang-tiang sufi. Esen tugase lelono kados niki wau. Dan nek crito niki sampean pahami, ya supaya gampang dadi wali yang ngombe wae sing akeh. Tapi eling saiki wis gak ono dinune Amisri wis gak ono. Ini ngombe kakian ya kebablasan temenan. Para bapak, ini ku tugasnya tugas siyaha. Enten ting sangi Syekh Junaid. Syekh Junaid ini ku Sayyiduto Ifatu Sufiyah. Sayyiduto Ifati Sufiyah gustine kelompok ahli tasawuf. Ini Syekh Junaid. Pengane sedo tahun 297 Hijrah. Niku duwe kanca. Kancane niku nggih penggaweane siyahah. Jenenge Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Khawas niku wafat lebih dulu katimbang Syekh Junaid. Nggih, sedane ku tahun 271. Nggih. 91. 291 nek Syekh Junaid 297. Nggih. Ibrahim Khawas niku lho sing dawuh tombo atiku lima warnane. Iki maca Quran angen-angen sak maknane. Loro peteng sing luwe. Telu salat wengi. Nomor 4 dikira bengi kang suwe tegese tandoruk waktu sahur. Nomor 5 ne kumpul ambek wong saleh. Nggih. Lah dawuh niki lajeng kali Sunan Bonang diterjemah. Nggih. Tombo ati iku limo sawernane sak teruse niku terjemahane Sunan Bonang. Lah Ibrahim Al-Khawas niku tugase saking Gusti Allah nggih siyahah. Nggih. Siyahah lelono.
Suatu saat aku ditakoni ambek guru, guru sufi. Sadat, sadati sufiyah. Gustine wong ahli tasawuf. Nah, kokno dalam perjalanan siahahku iku hal sing paling ajib, sing paling mengherankan apa? Ditakoni ngoten. Gampangane sampean siahah lelono iku lho berkelana, iku ketemu apa sing paling mengherankan? Terus aku jawab, suatu saat dalam perjalanan berkelana, aku lungguh ning pinggir laut. Ya suwe pirang-pirang dino sampai pirang-pirang sasi. Wis aku beneng ning pinggir laut. Terus aku gawe keranjang. Ning pinggir lautku aku gawe keranjang wakeh. Terus keranjangku tak uncalno ning laut. Niat sedekah. Keranjang-keranjang niku lho. Keranjang tumbuh-tumbuh dadi saka nggih saka pring niku enten sing saka jerami nggih. Niku diuncalno ning laut. Suatu saat aku mikir-mikir. Keranjang-keranjang sing tak buak ning laut ku ning ndi ya parake. Banjur aku terus melaku ya. Akhirnya sampai tekan pinggir bengawan. Lah kok ning pinggir bengawan ana wong wedok tuwek lungguh ning pinggir kali ku nangis. Wis tuwek nangis. Wong wedok tuwek iku elek. Nek nangis iku tambah elek, tambah elek. Terus tak takoni, Bu. Sampe nangis niki krana napa kok nangis? Anu nak, rego luweh enom gak ngerti niku Ibrahim Al-Khawas. Anu nak, anakku kuwedok 5, bapake mati. Anakku wedok 5, bapake mati. Berarti anak 5 iku yatim kabeh. Tur aku melarat pisan. Aku bingung anakku tak ingoni apa. Aku melarat, bapake wis mati. Akhire kono aku bingung, aku metu ning pinggir bengawan iki. Laku aku nemu keranjang. Ini keranjang sing dibuak wau. Aku nemu keranjang. Ya wis tak jupuk, tak gomulih, tak dol. Ya. Yo, hasil saka penjualan keranjang iku tak ngingoni anakku 5. Dadi bendino aku ning pinggire kali. Ki mesti ana keranjang kentir. Tak jupuk, tak dol kang ngingoni anakku. Terus bendino. Jadi aku ning pinggir kali ana keranjang liwat tak jupuk. Bareng dina niki nak, kula niku ngriki meneng awit mau, gak ana keranjang liwat. Lah padahal anak-anak wedok ngenteni wong biasane nafkahi ya saka hasil penjualan keranjang. Lah kok ora nek keranjang liwat. Ya aku yo nangis to nak. Anakmu tak ingoni apa. Akhire Ibrahim Al-Khawas niku muwun, muwun. Ya Rabbi, seandainya kula niku ngerti nek enten mewetuk gada anak gangsal melarat, kula nggih mesti ndamel keranjang sing kuwadah Gusti. Wong kula mboten ngertos nggih namung semonten kula ndamel. Bu, ampun susah, Bu. Ampun susah. Sing ndamel keranjang niku kula kok, Bu. Monggo kula dereaken teng griyane jenengan. Diderekno didamelaken keranjang kuwadah. Dan wis cukup
aku iki nulungi wong wedok mau banjur aku balik ning padang pasir. Aku terus mikir-mikir gaweane Gusti Allah. Mikir-mikir. Banjur akhirnya aku senden wit. Banjur turu. Lha kok ana setan teko. Setan teko. Aku disepak aku. Tangi, tangi. Tangi, tangi. Ngali aja nang kene. Jebule witku dinggone setan. Terus tak jawab, nyingkrio, nyingkrio. Aku ki ngantuk, aku tak ngasuh. Lah kok setan iku malah nuturi aku. Ibrahim Khawas, kok ono wong ning burine ono bocah-bocah cilik keluwen, kok iso turu iku lho. Ngono. Ning burine kok ono bocah-bocah cilik keluwen, kok iso turu? Aku biasanya digudu mbek setan. Iki kok malah dituturi ya mbek setan. Lha iki sing dianggap aneh niku. Nggih. Nggih siji sing aneh gini ku keranjang, sing kentir iku ternyata iso nulungi wong melarat. Nggih. Niki sing aneh maneh ana setan kok nuturi. Nggih. Banjur akhir aku gak ngantuk belas aku nyolot. Melaku ambek dua dramaanku. Banjur setan niku lah kok ngundang aku Ibrahim. Kowe nek butuh aku duwe barang loro, siji halal, siji haram. Sijine halal, siji haram. Lah sing halal iki delimo, delimo saka gunung. Gununge Gunung Mubah. Gunung Mubah ku gunung ra ono sing duwe, ana sing duwe. Dadi gunung-gunung milik negara. Iku tak pek delimone, iki halal. Ana sing haram ki iwak laut. Iwak laut iki saka pemburu ikan. Pemburu ikan niku wong loro, wong loro. Yang satu mengkhianati yang lain mengkhianati yang satu, saling berkhianat. Tak jupuk iwake. Tapi ki haram iki Ibrahim Khawas wis iki tak wehna awakmu sing halal. Loh, iki kan barang mengherankan. Biasanya setan kan ngwehi sing haram. Niki ngwehi sing halal. Banjur jarene Ibrahim Al-Khawas tak jupuk ya. Kurma kuwi iki. Kurma. Kok kurma apa? Delima. Terus aku balik nggoleki wong tuwek iku, wong tuwek ajus iku, tak goleki. Wesuk tak goleki, sore tak goleki, gak ketemu. Ora ketemu. Yo panggonane tak goleki gak ketemu. Wah, iki dudu wong biasa iki. Lah, nek upamane wong biasa kan kepanggih, nyatane mboten kepanggih. Niku termasuk waline Gus Allah sing nyoba niku. Nyoboi bermal Khawas. Nyopo sayang pegak bi anak-anak yatim. Para bapak, lajeng akhiripun aku terus mlebu neng masjid. Aku turu neng masjid. Neng masjid ya bersama-sama dengan jamaah. Ora turu, turu kulo kleru mojone. Saya bersama dengan jamaah masuk masjid. Lho kok krungu jeritan-jeritan yang keras. Jeritan, suara menjerit yang keras. Akhirnya aku metu saka masjid, banjur aku mlebu ning lorong. Lorong iku dalan sing sempit. Dalan, dalan sempit, gang, gang sing sempit niku jenenge lorong Zukok. Neng kono ana jeritan-jeritan. Bayu tanteni diluk kok ternyata ora kepethuk jeritan. Terus banjur aku bali maring masjid maneh. Obalupune masjid maneh krungu juguk anjing. Anjing, asuku juguk banter. Tak parani
Lah kok malah anjingku juguk ning ngarepe wajahku. Asu iku nguwadeg juguk-juguk ning ngarepe wajahku. Sapa ae iki? Wis tak balik ning masjid terus aku mikir-mikir. Nek ana asu ngono iku mesti ana barang aneh. Terus aku metu maneh ning panggonane asu. Lha kok ana anak muda ganteng. Metu saka omah. Nggih. Niku sing jerit-jerit wau. Nggih. Anak muda yang ganteng. Nggih. Pakaiane bagus, tingkah lakune bagus. Metu saka omah nyawang aku. Nggih. Lah kok muni ngene? Jangan heran kalau ketemu dengan anjing yang menyala-nyala, jangan heran. Karena apa? Karena anjing itu kalau menyala-nyala itu memberi petunjuk kepada orang yang ngerti. Ini beri petunjuk nengone wong sing paham, sing ngerti. Ngeten Pak, kula niki panjen pun digaris sekali Gusti Allah. Bendino kloniki ngombe mawon. Ngombe minuman keras terus. Suatu saat kula ngombe niki nggih sampai kula bengok-bengok mboten krasa. Nggih. Semenjerit-jerit niku lho, nggih. Bengok-bengok. Nggih. Wong nek mendem niku Pak nggih, lakoni apa-apa ku ora rumangsa. Tapi kula janji Pak teng jenengan, kula janji. Kula pengin berguru teng panjenengan. Ngono. Pengin berguru teng panjenengan. Kula janji mboten badhe baleni malih lakon-lakon sing kula lakoni. Mun janji kula mboten baleni malih. Kula pengin panjenengan pek dadi murid. Akhire critane Ibrahim bin Adham, Ibrahim Al-Khawas. Botol-botol isi minuman kaku dipecahi kabeh. Tier. Akhirnya piyambak ini kutus bertobat. Tobat. Akhirnya merasa ayem kali Gusti Allah. Ora ayem mbek liyane Gusti Allah. Niki jenenge penting lemek. Lemek tempat duduk. Mboten kendu-kendu zikir maring Gusti Allah. Boten leren-leren ngladeni Gusti Allah sampai piyambake diangkat Gusti Allah dadi waline Allah, dadi kekasih Allah. Loh, kok rata-rata dadi wali kok ngombe dhisik. Lah tobatiku temenan tobatiku. Lha niki jenenge hal yang aneh-aneh di dalam perjalanan siyahah. Nuwun sewu para bapak. Mau kula aturaken nek wis tekan Bakok iku mbuh perintahe Gusti Allah tugas apa? Ibnu Al-Khawas niku. Lha nek sejune iku tugase niku dadi guru sufi. Nggih. Dadi gurune wong ahli tasawuf. Kapane Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, Anas bin Malik, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal Al-Hambali iki tugase mengembangkan ilmu fikih. Tugase ngriku panjenengan tugase. Walau Bapak nggih. Enten tugase niku teng nggih membina tasawuf. Enten tugase ke membina syariat dan hakikat nggih. Nggih tugase macam-macam. Dadi kapane wis firok ba'dal jam'i nggih. Apa sing dilakoni bener karena mboten nurut nafsu ini dhewe. Tapi nek firaq qabla jam'i, firaq iku pisah Allah tapi gung tau fana ngoten lho. Yeah. Itu kadang-kadang nuruti nafsu, nggih. Yeah. Ora Bapak, nggih. Kadang-kadang ngaji ngeten nggih nuruti nafsu lho, Pak. Yeah. Kadang-kadang mulang teng madrasah iku nggih nuruti nafsu. Kene apa kok mulang? Lho, ana gajine jare. Ngono. Itu nafsu. Jadi niki kadang-kadang nuruti nafsu. Tapi kapane pun firaq ba'dal jam'i pun mboten nuruti nafsu.
Bapak-bapak, niki peristiwa sing terjadi kalian Ibrahim nggih Al-Khawas. Satu cerita lagi iku sik kanten apa mboten. Wau sing kula kandha napa wau Bu nggih jenenge Isar. Isar. Isar niku ngalah memberikan suatu pada orang lain padahal dia masih sangat membutuhkan. Iki para bapak diceritakan kalian Syekh Ahmad Syihabuddin, Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah, Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Pengene cerita enten tiang jaler fakir. Niku piyambake menetap di rumah kali istrine ambek anak-anake. Saking fakire niki sampe telung dino piyambake mboten dahar. Istrine mboten dahar, anak-anake mboten dahar. Mboten nate ngincipi panganan nggih sesuap pun mboten nate. Akhirnya saking sing wedok niku sakno. Lajeng matur dateng sing kakung. Mas, jangan napa mboten merhatosaken teng putra-putra niku. Saman pirsani wajahe mun pucet. Niki hatinya hancur. Ki piyambake sik cilik-cilik mboten sabar, Mas. Mboten dahar sampe telung dino. Seje mbek awake dhewe kula sampean kan pun sepuh nggih niki kuat nggih sabar nggih ngene lho Dik wallahi aku wis mubeng-mubeng golek penggawean pengen dadi buruh buruh-buruh mergawe wis mubeng-mubeng aku padha mung njaluk ongkos dua danik. Dua danik, sak danik niku seperenam dirham. Dua danik niku upomo dikrus uang sak niki 100.000 diporo 6 oleh piro. Lipat dua kali. Diporo 6 peneluru dua danik. Iku gak ono sing epek aku dadi buruh. Dadi akhirnya aku gak oleh penggawean. Aku dhewe hatiku yuk terbakar. Ora kok mergo aku gak pangan sampean gak mangan. Ben penggawene wong ngene iki panjen kudu luwe, tapi anak piye? Atiku ya kobong. Wis to Mas, ngene Mas. Iki kudungku tak copot nggih. Kudungku tak copot. Aku tak gak metu-metu teko omah. Kudungku dolen ya Mas. Nggih. Kudungku dolen. Dolen. Wene wis oleh duit saman tuku panganan niku kanggo anak-anak iki. Akhiripun para bapak kudung niku dipendhet kali sing jaler didol payu rong dirham. Nggih. Rong dirham ku cara saki 200.000 lumayan nggih. Nggih. 200.000. Dadi dibeli dengan kontan. Akhirnya piyambake terus melampah bare tumbas panganan. Lha kok ning dalan petuk wong ngemis. Akrimuni liwajillah wali mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaman yukridullaha al-ghina fa wallahi ma ma'i minad dunya syai'un. Masuk arepe tuku nyekle dhuwit rong dirham kangge tuku panganan. Anake wis gak mangan telung dino, dheweke gak mangan telung dino bojone. Lah kok ana wong mis lah kok muni mulyakanlah aku karena Allah dan karena mencintai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing ngutange Gusti Allah bakat diparingi Allah. Aku gak duwe apa-apa. Aku kuluwe gak duwe apa-apa. Masya Allah gak teko atine.
sang suami niki mboten nyampe wis iki tak wirung dirah.

ambek kuku. Akhiripun niku wau tiang jaler niku wong fakir, ambillah ini liwajilah, ya demi zat Allah dan demi mahabbah bi Rasulillah. Tapi ambek mboten wani mulih. Mboten wani mulih siji isin ning ngene sing wedok, nggih. Nek sampe mulih gak nggo panganan wedi gak sing wedokku gak ngomong sing macem-macem ngono. Akhiripun terus mlebu teng masjid salat. Mlebu masjid salat. Pas sholat mikir-mikir apa yang diperbuat, mikir-mikir. Niku sampai dalu. Bareng sampun dalu, piyambake terus kundur, madep ning bojone, madep ning anake. Waqad fata zamanu mi'atihi. Mengko perjanjianku sampai bengi. Banjur sing wedok niku takon, Mas, lah kudunge sampean damel nopo? Kudunge sampean damel nopo? Sesdisadi nopo mboten? Padahal pengen ninggalaken putra-putra niki sampean delok nggih. Kaya disampirno nggih. Luwe kabeh. Terus ngabar ngene lho, Dik, wis tak dol. Payu rong dirham. Bar tak tukono panganan. Lah kepethuk wong jaluk, wong jaleku sumpah-sumpah liwajilah wali mahabbati Rasulillah. Yo tak weno, Dik. Aku gak mentolo. Mas, alhamdulillah. Kok iso ya ngono itu? Alhamdulillah. Nek pengen panjenengan kerja dateng zat ingkang sugih. Zat ingkang sugih. Mengke badhe dipenuhi kali zat ingkang sugih. Nggih. Oh, napa-napa penggawian tengah sani zat sing luhur, zat sing luhur, zat sing luman, mengke bakal dijoli. Nggih. Banjur sing wedok matur ngeten. Nggih. Mas, kapane kudung pun boten berhasil. Pikantuk panganan pun kalung kula kula cepot, Mas, nggih. Kalunge dicopot duwene sing lanang, nggih. Pengen sadhe nggih, Mas, pengen tumbasaken panganan. Mubeng-mubeng. Mubeng-mubeng. Nggawa kalung ditawak-tawakno, nggih. Sampai piyambake ku sayah ngoten. Mboten ten sing numbas. Parod dal out bihi ilaiha pengen balik ya wae pengen balik mulih wong ora ana sing nuku. Lha kok petuk pemburu ikan wong sing golek iwak ning laut niku lho nggih piyambae nggowo iwak gedhe tawa-tawa samak istari samak. Sapa tuku iwak? Sapa tuku iwak? Niku nggih ditawak-tawakno, gano sing tuku. Lha niki nggawa kalung ngoten, tawak-tawakno, gano sing tuku. Takoni, Pak, niku iwak didol napa? Nggih, gano sing nuku. Lah kula nggih nggawa kalung, Pak, gano sing nuku. Wis ijol wis bareng padha gak payune. Akhiripun para bapak terus iwak diserahno, kalung diserahno. Terus teko ning bojone. Nggih. Barang nggih. Sing wedok niku ningali iwak. Nggih. Lah kok bungah? Delok iwak kok bungah. Mergo bakale ana sing dipangan ngoten. Nggih. Nggih mboten diitung mbok kalung regane pira, iwak regane pira, mboten diitung nggih. Sing penting oleh panganan. Akhire agi-agi wong wedok nyeku nyekel geladi, wetenge iwak niku disigar. Masyaallah. Lah kok teng jero niku nemu, nggih.

intan mutiara yang sangat mahal harganya. Barang ditinggali, masya Allah. Disipuk ambek bojone, iki mas iki intan iki yang sangat mahal. Akhirnya kali bojone ditawak-tawakno ning pedagang. Bareng pedagang niki ningali, mas niki sanes sewatu niki mas, niki sanes sewatu niki mutiara. Inamahya jawaroten yatimatun. Ini tidak bisa diukur dengan harganya benda. Mboten saged diukur niki. La takumu bikimatin rego pira men mboten cukup kangge duwiti niki. Akhire para bapak digowo ning raja. Lah kok regane niku nggih arba'ata asyara alfa dirhamin. 14.000 dirham. Regane iku 14.000 dirham. Banyak didol dengan harga sekian 14.000 dirham. Pada sak dirhamku kalau kurus sak niki 1.000. 1.000 ping 14.000. Pinten niku. Akhirnya terus mulai petuk bojone, petuk anak-anake, bungah kabeh. Wis susah ilang. Nggih, bingunge ilang. Baidan pisain alabab bareng bungah-bungah wong sing jaluk lah kok uluk salam wong jaluk. Assalamualaikum ya ahlal bait, ya ahlallah. Aktuni bima aktakumullah fakharaja ilaihi ajilan. Wa qala lahu kulluna lana anisfu walaka wahdaka anisfu kamilan. Ana wong jaluk moro meneh. Eh Pak, niku duit semonten niku sing separuh weh no kula. Sing separuh kanggo sampean sak keluarga. Haluk malih. Fa in kana dzalik yurdika wa illa fanahnu nazituka wa nu'tika. Nek panjenengan niku sampean seneng, nggih semonten. Nek mboten seneng, kula sing luwih akeh, sampean sing luwih titik. Wala bapak. Akhiripun para bapak, wong jenenge dhuwit semonten kathahe, nggih. Dadi mboten kuat digotong niku, nggih. Separuh tok niku mboten kuat digotong, digolekno kendaraan. Nganggo angkat. Niku kan dhuwit logam, Pak. Dhuwit logam, nggih. Dadi 14.000 dirham, nggih. Akhiripun golek kendaraan digotong. Digotong. Faqala lahu ya hadza ma ana bisailin ana malakun arsalinillahu ilaika liya'lama sabruka fima ataka mubashiruka bi annallaha qad qabila minka ad-dirhamaini wa ataka badalahuma hadhihi tarahim wa adalaka fil akhirah malainun ra'at wala udun sami'at wala khatar ala qalbi basharin. Bareng wis digolekno kendaraan ambek wong lanang fakir niku mon klo golekno kendaraan pisan pun sama nangkut-angkut mantuk ngene. Lah kok pengemis muni ngeten. Wong lanang aku kudu dudu pengemis nggih. Dadi mulai njaluk duit rong dirham niku lho. Niku sanes pengemis. Lajeng nguji 14.000 dirham niku dijaluk separuh. Ternyata niku sanes pengemis. Aku iki malaikat diutus Gusti Allah nyoba awakmu. Niki para bapak perjalanan. Di perjalanane wong badhe golek Gusti Allah niku nggih ngeten iki. Niki golek Gusti Allah liwatin ku liwat ithar. Sing dhisik liwati liwat siyahah.
Ente liwate liwat faker, macam-macam. Terus bapak, akhirnya pun malaikat niku dawuh, wis diterima mbek Gusti Allah, sedekahmu maring aku nang dirham. Siji Allah maringi gantine rong dirham dadi 14.000 dirham. Iki ning donya. Ning akhirat bakal diganti Gusti Allah nggih pembalasan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah krentek di hati seseorang. Kono sampean niku bener-bener muamalah ambek Gusti Allah mukhlishan liwat silahil karim. Ikhlas krono Gusti Allah. Bro bapak, sementen iki ceritane nggih wong sing menuju Gusti Allah liwati-liwat ithar. Dan mugi-mugi dadosaken kepahaman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim.